0: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, selamat pagi ya, dan selamat hari Selasa di pada edisi 14 Juli 2026 ini. Abdi bakal bahas tentang modernisasi beragama teman Pro 2. Nah, di sini teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, lagi di rumah ataupun lagi di tempat kerja ataupun lagi dalam berkendara, siapa di sini yang punya teman yang beda agama? Ada yang punya teman Kristen kah? Ada yang punya sahabat Islam kah, atau Katolik, atau yang isi tongkrongannya campur semua, campur sari, ada Buddha, ada Konghucu semuanya. Dan kalau iya, berarti kalian sebenarnya saat ini sudah menjalankan modernisasi beragama tanpa sadar, teman berdua. Karena modernisasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita tetap saling menghormati meskipun berbeda keyakinan, teman berdua. Dan di saat ini ya, ketika media sosial sering bikin orang gampang debat cuman gara-gara beda pendapat, ternyata di kehidupan nyata justru ngajarin kita hal yang berbeda. Kita bisa main futsal bareng, nongkrong bareng, belajar bareng, ngopi bareng, dan semuanya bareng tanpa harus tanya dulu agama kalian apa dan bagaimana. Karena yang dicari itu pertemanan, bukan persamaan total. Dan kalau ngomongin soal toleransi ya teman Pro 2, Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak ini keren banget. Kita punya filosofi satu tungku tiga batu yang menggambarkan bagaimana Islam,

0: Cerita kalian di nomor WhatsApp kami di 0811-4894-990 atau chat aja di RRI Digital. Nanti chat kalian, inspirasi dari kalian akan up dibacakan dan up disebarkan ke seluruh Indonesia, karena Pro 2 ini akan didengarkan di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Pakuang, tapi frekuensinya bakal bisa didengarkan juga di daerah lain, karena sudah sudah ada di RRI Digital dengan produk. Jadi abdi tunggu cerita-cerita dari kalian.
1: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis kok.

0: si Picha. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Masih di 29 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, masih kita ngomongin tentang modernisasi beragama. Beda server tapi tetap main bareng. Yaps, benar. Anak muda sekarang mungkin lebih gampang atau lebih paham kalau dijelasin begini ya tentang modernisasi beragama. Bayangkan aja kalau kita semua main game online, ada yang pakai Android, ada yang pakai iPhone, ada yang main pakai PC, ada yang main pakai konsol. Semuanya main pokoknya, perangkatnya berbeda tapi tetap bisa main dalam satu tim. Nah, kurang lebih seperti itulah di kehidupan sosial di modernisasi beragama, teman-teman. Kedua, keyakinan boleh berbeda, tapi tujuan hidup bermasyarakat tetap sama. Sama-sama ingin hidup damai, sama-sama ingin lingkungan aman, dan sama-sama ingin saling membantu. Yang sering jadi masalah sebenarnya ini bukan perbedaan agama, tapi kurangnya komunikasi. Karena kalau sudah kenal dekat, biasanya prasangka itu hilang sendiri ya. Dan di Fak-Fak bahkan ada istilah agama keluarga, di mana dalam satu keluarga besar bisa terdapat anggota dengan keyakinan berbeda namun tetap hidup rukun seperti saudara. Dan ini ada pesan masuk ya teman berdua dari Andre, yang Andre dari Danaweria katanya. Bang Abdi, waktu saya mau cerita katanya. Waktu Natal kemarin saya dibantu teman saya untuk jaga parkiran gereja, dan waktu Lebaran dia balas dengan gantian bantu di lingkungan masjid. Menurut saya itu bisa saja karena kami adalah teman baik. Wah, ini keren teman berdua. Setuju sih. Nah, kalau menurut Andre itu biasa aja, berarti toleransi sudah menjadi budaya untuk kita, dan itu keren banget teman berdua.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Oke, teman Perudua, sekarang sudah pukul 9.57 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen Sepada edisi 14 Juli 2026 berakhir dan akan beralih ke segmen Santai Siang. Dan di segmen Santai Siang kalian akan ditemani sama Kak Desi dengan pembahasan-pembahasan seru dan obrolan-obrolan seru dan juga lagu-lagu yang keren dari Indonesia dan mancanegara. Jadi kalian harus stay tune terus dan Abdi sampaikan. Bye-bye.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat siang buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya, siang ini Desi kembali temani ruang dengan teman Pro 2 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, edisi Selasa 14 Juli 2026. Apa kabar nih buat teman Pro 2? Tadi sudah ditemani bersama dengan Kakak Abdi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di santai siang. Satu jam ke depan ya, Desi temani ruang dengar teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Ada informasi-informasi ringan, dan buat teman Pro 2 yang mau gabung bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, dan juga bisa melalui RRI Digital. Yang belum mendownload bisa langsung download melalui App Store dan Play Store tentunya. Tetap stay tune bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Aku Cinta Kamu, miliknya Bams. Balada romantis dari Bams yang menceritakan tentang seseorang yang akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaan cintanya setelah sekian lama dipendam. Lagu ini juga menggambarkan pergulatan hati, keraguan, dan rasa takut yang membuat seseorang sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan kepada orang yang dicintainya. Bams menyampaikan penyesalan karena telah membuat orang yang dicintainya menunggu terlalu lama. Namun, pada akhirnya, keberanian untuk berkata, "Aku cinta kamu," menjadi titik balik yang menunjukkan ketulusan dan kesungguhan perasaan. Lagu ini juga mengingatkan bahwa mengungkapkan cinta tidak selalu mudah, tetapi kejujuran adalah langkah penting dalam sebuah hubungan. Jadi kalau kamu punya target nih ya, seseorang yang kamu cinta, yang kamu suka dulu baru cintaan ya. Jangan terlalu kecintaan juga katanya. Karena nanti kalau suatu saat dia menyakiti ya, mungkin dari kata-katanya, perbuatannya, kamu jadi sakit hati lagi katanya begitu. Katanya. Jadi kalau punya perasaan untuk seseorang, jangan sampai kamu menunda-nunda. Bisa jadi ada lagi yang lain yang juga menaruh perhatian untuk si dia. Dan bisa jadi kamu terlambat untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan untuk seseorang yang menjadi target kamu yang kamu suka. Baik teman berdua, ada satu miliknya Bams dengan Aku Cinta Kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: rasanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Manpro2 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan seseorang yang terlambat menyadari arti kehadiran orang yang mencintainya. Hari ini kebanyakan sinopsis tentang lagu-lagu yang menuangkan perasaan cinta ini, teman Pro 2. Namun saat perasaan itu hadir, tumbuh, semuanya sudah terlambat, karena orang yang dicintainya telah memilih jalan hidup bersama dengan orang lain. Itu udah bilang kalah cepat itu ya, teman Pro 2. Kalau memang sudah punya perasaan untuk si dia, tempo sudah ungkapkan. Jangan sampai ada orang lain yang lebih cepat, lebih dulu mengungkapkan perasaan untuk si dia yang menjadi incaran kamu. Menggambarkan tentang perasaan sedih, kehilangan, dan penyesalan yang mendalam. Meski masih memiliki harapan untuk bersama, lagu ini memberikan satu pilihan untuk menerima kenyataan bahwa dirinya bukanlah pilihan terbaik bagi orang yang dicintainya. Ia bahkan rela melepaskan dan berharap orang tersebut bahagia bersama dengan pasangannya. Itu udah bilang bukan jodoh, jadi mungkin jodoh kamu ada beberapa waktu lagi ke depan ya. Jadi bukan berarti seseorang yang menjadi target atau menjadi incaran kamu ya, bahwa kamu menyukai dia, terus ternyata sudah ada nih yang lebih dulu mengungkapkan perasaannya untuk si dia yang kamu suka. Semoga ke depan kamu bisa mendapatkan tempatan hati yang lebih cocok, lebih pas, biar jangan sampai kamu juga salah memilih.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Waktunya produk hitlist.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Siang di Progo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Progo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Progo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Progo Hitlist.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Desi masih temani ruang dengar teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, dan juga informasi-informasi ringan hingga 1 jam ke depan. Nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 yang mau gabung ya melalui WhatsApp kami maupun melalui RRI digital, kita akan bincang-bincang ringan ya seputar UMKM terkait anak muda. Karena sekarang ini ya teman Pro 2, anak muda itu banyak berkecimpung ya di dunia kuliner. Ada yang suka buat jajanan kekinian, ada yang suka dengan makanan-makanan yang tidak kalah enak ya. Ada harga, ada kualitas di situ ya, teman Pro 2. Jadi nanti yang mau gabung, yang mau sampaikan seputar UMKM, boleh ya teman Pro 2.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Field, Antartika. Menurut Earth Date, daerah ini belum pernah

melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

teman perdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dia tertarik, Nadia Fathira. Hari ini kita mau bahas nih tentang penyanyi yang cantik jelita. Kelahiran 1986, 25 Februari, Nadia Fathira adalah seorang komponis, produser rekaman, penyanyi, dan juga penulis lagu Indonesia. Ia tertarik dengan dunia musik sejak masih sangat kecil. Saat dirinya berumur 9 tahun, ia mulai mempelajari alat musik seperti gitar dan keyboard. Selain itu, Nadia juga sangat menyukai dunia tarik suara. Berbekal kepercayaan diri dan dukungan penuh dari orang-orang terdekatnya, Nadia pun beberapa kali memenangkan lomba menyanyi tingkat sekolah dan sering ikut berpartisipasi menyumbangkan lagu dari panggung ke panggung. Saat berkuliah di Universitas Pajajaran, Bandung, ia sempat menjadi vokalis dari sebuah band indie, beraliran dance funk inspiration Johnny sebelumnya, dan akhirnya memutuskan untuk bersolo karir pada tahun 2010 dan fokus kepada musik pop. Seiring dengan berjalannya waktu, karirnya di depan layar sebagai penyanyi mulai terdistraksi dengan karirnya di belakang layar sebagai penulis lagu sekaligus produser musik. Dirinya dipercaya untuk menulis lagu untuk banyak penyanyi pop, soundtrack film, hingga sejumlah band ternama.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan miliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.
2: FM Pro 2 Fakfak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Terbaik kamu. Produ FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari boleh saya bilang para korban.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, Nadia bukan mengaku lebih nyaman untuk bekerja di balik layar, namun ia tidak menampik jika bernyanyi di panggung juga membawa energi magic bagi dirinya. Di mana tingkat kebahagiaan yang didapatkan sangat sulit bila harus dibandingkan dengan yang dilakukan di balik layar. Nah, teman Pro 2, lagu single apa saja yang dibawakan oleh Nadia? Ada Lekas Pulang di tahun 2012, Bintang yang Meredup di tahun 2012, A New World 2012, Kata Hati 2013, ada Bila 2013, kemudian ada Love Me 2014, Penyendiri 2017, Penyendiri Akustik Fashion di tahun 2017, kemudian Langit Yang Sama, kemudian di tahun 2018 ada Inawa. Di tahun 2018 juga ada Lagu Tanpa Huruf R. Di tahun 2019 Bersaudara, kemudian di tahun 2019 juga ada Dia, Ibu Terhebat, dan di tahun 2020 Biasa-biasa Saja, 2021 Come Walk With Me, kemudian di tahun 2023 Thousand Wish. Banyak sekali ya lagu-lagunya dari Nadia, teman Pro 2.

0: Hitlist.
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke,

Teman berdua ada satu requestan ya, datangnya dari kakak Irma yang ada di Medan. Satu miliknya Setia Bonat dengan Cinta Terakhir. Semoga mau terhibur ya buat kakak Irma. Terima kasih untuk kesetiaannya di RRI Digital ya. Selalu pantau siaran kami RRI 4 Pro 2 RRI 4.

0: All right, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: 89 FM, Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 7 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Produa yang sudah gabung ya bersama dengan kami di Produa Fakfak melalui RRI Digital maupun teman Produa yang langsung mendengarkan siaran kami dari radio maupun dari YouTube juga ya teman Produa. Di siang ini kita akan membahas seputar UMKM nih ya teman Produa, dengan topik ubah hobi jadi cuan. Nah teman Produa, bagi UMKM mengubah hobi jadi usaha punya keunggulan unik. Kamu sudah punya rasa cinta pada apa yang dikerjakan, jadi lebih tahan menghadapi tantangan. Nah teman Produa, kalau buat kamu ya generasi muda yang muda-muda nih ya, yang sudah bekerja tapi punya pekerjaan kantoran tapi juga punya usaha-usaha kecil-kecilan ya, atau yang punya kegemaran hobi ya, buat kue, buat cemilan, masak, terus dijadikan cuan ini ya teman Produa. Tentunya ya, yang pertama harus punya modal. Modal itu ya, punya modal, tidak harus juga modal yang puluhan, ratusan juta ya teman Produa. Bisa dari beberapa rupiah ya, bisa dikembangkan hingga nanti menjadi satu usaha yang luar biasa. Kalau punya modal, bisa sudah punya alat, keahlian dari awal ya, dari sebuah hobi menjadi dibilang apa ya teman Produa ya, punya membuka lahan pekerjaan sendiri nih ya teman Produa. Kemudian lebih beda, punya satu keunikan dari usaha ini, seperti dia punya banyak ya teman Produa yang punya usaha seperti membuat risol, membuat apa nama dimsum ya, tapi ada rasa-rasa tertentu atau punya ada satu sesuatu yang berbeda ya, karena setiap orang mempunyai resep, mempunyai keahlian ya dalam suatu usaha itu beda-beda ya teman Produa ya. Tentunya dibilang ada harga, ada juga kualitas. Jangan cuma penampilannya yang terlihat menarik, tetapi dari segi rasa itu kurang, itu juga harus diperhatikan. Kemudian kalau sudah punya banyak peminat, jangan orang bilang kasih kurang-kurang tangan gitu ya. Yang kemarin waktu laris manis itu kuenya atau tampilannya itu menarik, kuenya itu agak besar. Setelah laris manis mulai sedikit berkurang ukurannya, itu juga harus bisa menahan atau dibilang mempertahankan kualitas dari segi rasa, penampilan, kemudian packaging ya teman Produa, harus juga menarik biar peminatnya juga banyak. Baik teman Produa, kemudian lebih tekun, lebih konsisten ya. Kalau dibukanya itu karena lewat media sosial, online gitu ya, jangan hari ini jualan terus nanti 3-4 hari sudah tidak jualan. Tapi kalau boleh itu setiap hari ya, karena hari ini kalau ada yang sudah beli, tentunya besok itu setelah dia mungkin dengan temannya 2 orang hari ini beli untuk teman si B, kemudian mereka rasa oh ini ternyata enak ya, tampilannya menarik, kemudian rasanya juga sangat nikmat ya, sangat puas saat dinikmati. Tentunya nanti dari mulut ke mulut jadinya lebih berkembang ya teman Produa.
Jadi kalau hari ini rasanya sudah pas, jangan dikurang-kurangi pasnya ya, biar makin laris manis. Tentunya sesuatu yang kalau kita buat dengan perasaan, dibilang dong, biasa bilang itu buat dengan rasa cinta. Nah itu tentunya rasanya itu beda ya, karena ada kualitas di dalam sebuah makanan yang diciptakan, yang dibuat untuk orang lain merasakan. Karena tentunya kalau belinya hari ini, pasti besok juga, kemudian jadi ketagihan. Waduh, kalau yang ini boleh, yang ini. Masing-masing orang punya indera perasa yang berbeda ya, teman produ. Apalagi soal makanan, kuliner. Tentunya ada yang sukanya itu agak manis, ada yang suka agak asin. Ya, itu semua pilihan rasa ya dari konsumen yang suka dengan kedai-kedai ya, dibilang kedai yang suka jual atau yang tidak punya kedai juga ya. Sekarang itu laris manis, terus pintar-pintar nih generasi muda kita kalau mereka yang suka dengan jualannya ya, teman produa. Jadi kalau hari ini buatnya sekitar, coba-coba dulu mungkin buat 25 buah. Wah, kalau dari teman ke teman, ini coba ini dulu, kue ini enak-enak. Ini kue-kue pasaran juga, tapi dia punya rasa yang sedikit berbeda dari yang lain yang punya jualan ya. Tentunya juga mempunyai minat yang banyak. Nah, teman produa, sebelum kita lanjut ya, Desi punya 3 nomor lagu sebelum kita

0: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. UMKM anak muda dengan topik ubah hobi menjadi cuan. Ubah pola pikir dari hobi ke bisnis UMKM. Catat semua biaya bahan baku, tenaga, kemasan, transportasi, dan jangan lupa dihitung harga jualnya, teman Pro 2. Buat standar kualitas, hasil harus sama bagusnya setiap kali pesanan. Seperti tadi Desi sudah bilang ya, kalau hari ini dibuat itu ya, contohnya seperti risoles ya, atau panada, atau kue apa lagi nih teman Pro 2. Ada apa itu ya, kue-kue yang kayak di film-film Korea itu ya, yang manis-manis itu, apa namanya ya, pakai krim-krim itu, krim cake gitu ya teman Pro 2. Kalau hari ini bentuknya itu agak besar, jangan dikurang-kurangi ya, dong bilang jangan kurang tangan begitu teman Pro 2. Jadi kalau boleh ya harus menjaga bukan soal kualitas rasa, tapi dari besar kecilnya juga ya, bentuknya jangan sampai terlihat sedikit kekecilan gitu ya teman Pro 2. Ada harga, ada barang, ada harga. Jadi kalau harganya sudah sekitar satu kotak itu dibanderol berapa ya, biasanya berapa. Kadang saya kurang begitu suka ya yang manis-manis teman Pro 2, kalau kayak risol, kalau kayak panada, itu tidak bosan teman Pro 2, suka jajanan pasar ini. Jadi kalau punya porsinya juga ya, apalagi seperti makanan siap saji juga seperti itu teman Pro 2, kayak suka bikin ayam rica-rica, mungkin hari ini berapa potong gitu ya, jangan mengurangi banyaknya juga ya, karena tentunya si penikmat ya makanan-makanan yang siap saji seperti itu, terkadang mereka maunya itu makan siang, ada sisanya untuk makan sore nanti ya. Jadi kalau terlalu sedikit juga kurang begitu bagus ya teman Pro 2 ya. Buat standar kualitas harus sama bagus setiap kali pesanan. Kemudian tentukan target pasar. Siapa yang akan beli? Dimulai dari keluarga. Kalau ada acara di rumah, dibuatlah juga seperti contohnya buat salad gitu ya, salad buah. Ada acara keluarga, nanti pas ini, ini enak, ini pas sekali di lidah. Akhirnya timbullah pemikiran bahwa, coba dijual ya lewat media sosial, online, pasti ada yang suka. Tapi itu kembali pada kualitas, kita pakai kualitas yang buat dengan kualitas yang bagus, dengan bahan-bahan pilihan yang buah-buah segar, kemudian susunya juga yang bagus, kemudian ada krim-krimnya dan sebagainya, toppingnya juga yang menarik, sehingga saat dibeli itu pembelinya juga puas ya teman Pro 2. Kemudian mulai dari keluarga, kemudian tetangga, teman-teman sekolah, ya, adik-adik pelajar sekarang ini, anak-anak muda itu luar biasa ya. Saya selalu bilang mereka itu luar biasa karena ide-ide kreatif ya, membuat sesuatu ya, makanan, baik itu keterampilan juga ya, dari apa begitu, bahan-bahan daur ulang. Ada yang suka merajut, dibuatlah itu menjadi ikat rambut atau gantungan kunci. Dari teman, ini saya kasih kok ini, kok mau tidak, ini saya buat sendiri. Nah, dari karena dia juga melihat, oh iya ternyata buat tangannya ini bagus ya. Akhirnya ada teman lain yang lihat, ini kok beli di mana? Bagus oh tidak, ini saya buat tetangga, dia yang buat ini. Kok mau, kalau kok mau nanti saya pesankan. Kok lihat dulu, ada dia bikin yang lain, ada dia bikin rajut tas, ada dia bikin gantungan kunci, kemudian ada jepit rambut. Nah, itu semua pasti luar biasa bagusnya ya, kalau kita memang betul-betul menekuni apa yang kita buat, tentunya orang lain juga merasa puas ya, teman Pro2. Akhirnya lebih berkembang lagi dari mulut ke mulut, dari pandangan orang lain bahwa wah ini enak, wah ini cantik, ini bagus, beli di mana, saya juga mau pesan. Akhirnya semakin besar usaha yang dibuat dan berkembang dengan baik. Baik teman Pro2, yang berikut strategi jualan khusus UMKM, mulai dari lingkungan terdekat yang tadi ya, pasar, bisa langsung pasaran, ini mungkin nitip ke toko ini, dibuatlah dia sedemikian rupa bagus ya, dengan kemasan yang menarik ya, bisa taruh mungkin di toko apa, oleh-oleh, atau mungkin ada penitipan lain juga ya teman Pro2, boleh. Yang penting ada kualitas, ada harga yang juga pastinya terjangkau ya teman Pro2. Kemudian manfaatkan platform lokal, Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, atau Instagram, atau yang suka posting-posting gitu ya, atau sambil live gitu ya. Ini teman Pro2, ada saya punya ini. Mungkin ada yang mau pesan, bisa langsung hubungi dengan nomor yang tertera. Karena ada yang suka begitu ya, jualan juga kayak pakaian, apa begitu ya. Anak-anak muda sekarang ini cari cuan, mereka bilang kecil-kecil saja mau. Yang penting betul-betul konsisten ya teman Pro2. Jangan hari ini jualan, minggu depan, aduh sabar dulu ya, saya udah mau pergi dan teman-teman dong mungkin makan durian ini. Akhirnya sementara tidak jualan dulu. Kalau boleh, kalau sudah laris manis, jangan bilang nanti dulu bikin yang lain ya. Kakak dorang harus konsisten. Oh iya, besok ini apalagi ya, cari-cari ide lagi. Selain mungkin hari ini bikin risol, ada tambahan, besok itu buat apa yang enak dan lagi booming ini teman Pro2, yang lagi dong bilang lagi viral ini, yang enak-enak. Bukan saja makanan teman Pro2, tapi minuman juga ya. Ada minuman-minuman kekinian, ada jajanan kekinian yang tidak kalah menarik ya. Kalau dilihat-lihat, kalau scroll-scroll medsos yang lain itu, aduh yang ini kayaknya enak. Tiba-tiba begini muncul di media sosial. Oh iyo, di fakfak sini ada durian jual apa itu? Pentolan pedas bikin bibir doyar. Aduh, pokoknya dengan nama-nama yang menarik ya. Tentunya aduh, coba dulu dan tentunya sangat-sangat memuaskan ya untuk pecinta jajanan atau kuliner nih, siang-siang gini kita kuliner. Aduh, sudah makan siang belum ini teman Pro2? Ya, sebelum kita lanjut ya teman Pro2, nanti Desi sambung lagi bincang-bincang kita seputaran UMKM ya, dari hobi menjadi cuan. Ada satu miliknya Marcelo Tahitu dengan Sampaikan Padanya. Tetap stay tune di Pro 2 Pak Pak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro Duo Fak Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram @

102 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita lanjut ya teman Pro2, yang berikut. Kemasan menarik dan ramah lingkungan bikin produk kamu terlihat layak dibawa pulang atau dijadikan kado. Jadi kalau packagingnya bagus ya, bisa buat untuk kado, itu juga pasti sangat menarik ya. Apalagi kasih kado nih buat orang yang seperti bestie gitu ya. Kita buat kado buat sendiri, buatan tangan kita sendiri, terus dikasih ya. Tentunya orang yang menerima senang, karena tentunya dia juga buat dengan sebagus mungkin ya, sehingga sang penerima nanti, ini teman yang menerima, itu juga hatinya senang ya, karena sudah dikasih nih, dikasih hadiah, kemudian hadiahnya juga sangat menarik. Kemudian teman Pro2, kemasan menarik dan ramah lingkungan bikin produk kamu terlihat layak dibawa pulang ya tadi ya. Kemudian ikut ada yang ikut pelatihan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM, kemudian kampus atau komunitas lokal sering mengadakan pelatihan gratis ditambah dengan bantuan modal kecil. Jadi yang penting itu kita punya tekad ya teman Pro2, kita punya kemauan, kita konsisten dengan apa yang kita buat, produk yang kita buat ya, baik itu dari segi makanan, dari segi rasa, dari bentuknya, kemudian porsinya. Kalau kita buat dengan sungguh-sungguh tentunya ya teman Pro2 pasti akan laris manis juga ya, karena kalau sudah sampai dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut, tentunya akan tersebar ya, banyak juga yang mau memesan, banyak yang mau membeli. Jadi ya kalau kita bisa konsisten dengan apa yang kita lakukan, usaha yang kita, walaupun usaha itu bukan sesuatu, usaha itu bukan dengan materi yang besar, kemudian kita punya modal ya, modal yang besar, tapi dari modal yang kecil kalau kita tekun, kita selalu semangat untuk hari ini buat, oh nanti minta ini ya, mungkin yang si ini nanti tolong koreksi rasanya ya, mungkin rasanya ada kurang pas di mana gitu. Kalau mungkin pakai sambal gitu ya, berarti isiannya jangan terlalu pedas juga ya, atau isiannya jangan terlalu manis, agak gurih-gurih sedikit. Nanti kalau sudah rasa sekali, tolong disampaikan mungkin ada masukan-masukan, mungkin mau tambah apa toppingnya yang ini ya, kalau lain dari topping, ada juga ya penjual yang oh kalau pesan berarti ikut sesuai yang ada, mungkin kamu suka dengan topping apa gitu ya. Kalau yang topping-topping yang sering itu untuk makanan, untuk kue-kue gitu ya, bukan makanan ya, buat kue-kue gitu, paling coklat, keju, kacang. Oh kalau saya minta pakai kacang almond boleh tidak ya? Oh iya boleh, tapi mungkin harganya sedikit ini ya, karena kacang almond harganya sedikit mahal contohnya ya. Boleh, karena tentunya kalau kita request gitu ya, pasti si penjual juga akan berupaya ya, biar konsumennya ini juga merasa puas dengan apa yang dijual tadi ya teman Pro2. Kemudian, nah yang berikut, kelola secara sederhana tapi rapi. Jadi kalau hari ini keuntungan kita ya teman Pro2, kita jualan kue nih, kita jualan minuman juga, atau kita jualan dessert gitu ya, kayak macam apa dibilang
puding-puding gitu ya. Kalau hari ini lakunya sekitar 50, berarti wow, keuntungannya juga luar biasa ini. Jadi jangan dicampur aduk ya dengan keuangan kita yang lain, kayak bisa disisihkan untuk ditabung, bisa disisihkan juga untuk kembali putar modal, atau bahan-bahannya, bahan-bahan baku dari pembuatan kue atau puding tadi itu, oh ini tambahan ini nih biar lebih enak gitu ya. Jadi jangan dicampur aduk, supaya tahu untung rugi. Kalau bercampur dengan uang-uang lain yang ada di dalam dompet, waduh nanti kamu tidak bisa lagi nih lihat, aduh saya tadi hari ini keuntungan berapa ya, aduh lupa lagi, ah nanti di ngecek lagi, oh iya tadi ini buatnya sekian, jadi untungnya ini dapatnya sekian, oh iya ini keuntungannya bisa dijadikan putaran modal atau bisa juga untuk disimpan. Kemudian catat pesanan dan stok barang, hindari kebiasaan bahan atau kehabisan bahan atau keterlambatan kirim. Jadi kalau ini ya sebentar ya, agak lat, mungkin sedikit terlambat berapa menit ya, karena ini ojeknya lagi ngantar nih ke sini agak jauh. Jadi mungkin agak keterlambatan, tidak apa-apa ya, tapi tetap dikirimkan ke alamat yang dituju. Jadi kemudian harus memperhatikan juga bahan-bahannya, jangan sampai kehabisan, aduh hari ini belum bisa jualan ya karena bahan saya ini lagi habis, stoknya lagi habis. Kalau memang punya bahan baku yang bisa didapatkan dari luar fak-fak contohnya ya, yang jualan di fak-fak, berarti ya mungkin dekat-dekat sini ada toko kue gitu yang bahan-bahannya ini banyak ini di Sorong, oh iya kapal ini ada lagi bagus-bagusnya, ini ada lancar-lancar transportasi kapal ini lagi bagus ini ya, transportasi laut maksudnya lagi bagus nih, oh oke sudah pesan ini karena yang makanan ini nih, kue ini nih peminatnya banyak. Jangan sampai kehabisan, padahal lagi banyak-banyaknya nih yang order, mungkin lagi ada acara jadi dia mau ini pesanan gitu ya teman berdua. Kemudian daftar izin sederhana, PIR untuk makanan, NIP nomor induk berusaha secara online gratis, makin dipercaya pembeli dan bisa dapat bantuan pemerintah. Nah, Desi juga ada punya tips-tips ini teman Pro 2, tips sukses UMKM berbasis hobi. Jangan hilangkan ciri khas, ini keunggulan utamamu dibandingkan orang lain juga ya yang lagi berjualan. Kemudian dengar saran pembeli, sesuaikan dengan produk tetapi tetap bertahan keahliannya. Kemudian gabung komunitas UMKM, bisa bertukar ide, beli bahan lebih murah dan promosi bersama. Jadi pelan tapi pasti juga ya teman produk harus diperhatikan nih. Jangan boros modal besar di awal, kembangkan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau macam sudah jualan, oh iya ini untungnya ini sudah bisa lagi nih, kita mungkin mau buka satu cabang lagi. Kalau hari ini saya jualannya, saya punya kedai kecil-kecilan di area puncak ya, seputaran Jalan Cendrawasih. Nanti kayaknya ini bagus ini, ada tempat strategis, mau jualan di seputaran Wagom. Nah itu juga ya teman Pro 2. Jadi semakin kita berusaha, tentunya bukan saja kita punya modal yang besar, dengan modal yang kecil juga kita tetap bisa membuka usaha asalkan konsisten. Kemudian
jangan pernah menyerah dengan segala usaha yang kecil. Siapa tahu hari ini atau besok kamu punya keberuntungan ya, Tuhan memberikan kamu punya talenta, tentunya kamu bisa kembangkan. Ya, kenapa tidak, dari hal-hal yang kecil, dari cuma dari mulut ke mulut, tiba-tiba kamu punya buka kedai. Ya, puji Tuhan pasti bisa. Dan tentunya semoga usaha-usaha kamu ya, bagi generasi muda, tetap semangat dan konsisten dengan baik itu rasa, baik itu dari packagingnya, kemudian kualitas. Semoga kamu juga tetap eksis ya di dunia UMKM, dunia kuliner tentunya. Baik teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak. Kita akan bincang-bincang lagi ya teman Pro 2, kalau nanti Desi dinas lagi nih, dinas siang, kita pasti cuap-cuap lagi soal UMKM anak muda tentunya. Baik, di lagu penutup kita ya ada Haiko dengan Bahagia Bersamamu, kemudian ada Lenny Kravitz dengan Tika 421. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Esensi Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baywo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Baywo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Indonesia.
2: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
3: Siap, satu bos.
2: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
3: Siap, satu bos.
2: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
3: Siap, satu bos.
2: Satu-satu terus. Apa sih itu?
0: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
3: FM, teman terbaik kamu. Right about now you're tuning into the sounds of NSG Production.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Di pukul 13 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Timur. Informasi seputar dunia olahraga. Pegolf Indonesia Randy Arbenata Muhammad Bintang bertekad mempertahankan gelar pada Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2026 di Pondok Indah Golf Jakarta 14 hingga 16 Juli. Juara kelompok putra edisi 2025 itu akan menghadapi persaingan pegolf dari Amerika Serikat, China, India, Korea Selatan, dan juga Malaysia, Oman, dan juga Vietnam dalam turnamen amatir internasional yang memasuki penyelenggaraan tahun keempat. Randy mengakui tekanan pada turnamen internasional lebih besar, terlebih ia datang sebagai pemain yang harus mempertahankan gelar. Namun kondisi tersebut menjadi kesempatan untuk menguji kematangan, permainan, dan mental bertandingnya. Indonesia memiliki catatan kuat dalam dua edisi terakhir pada tahun 2025. Randy dan Bianca Naomi Amina Laksono menyapu gelar kelompok putra dan putri. Setahun sebelumnya, dua gelar juga menjadi milik Indonesia melalui Rehan Abdul Latif dan Elaine Wijaya. Elaine bahkan telah dua kali menjadi juara setelah juga memenangi kelompok putri pada edisi pertama. Randy, Raihan, dan Elaine kembali mengikuti turnamen tahun ini sehingga Indonesia berpeluang memperpanjang dominasinya di tengah persaingan 8 negara. Informasi tadi dikutip dari laman antaranews.com. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: bangunlah sih.
1: Apa? Entar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulut lo tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman perhubungan teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan informasi seputar dunia olahraga. Pelatih baru Liverpool, Andoni Iraola, menegaskan tekadnya membangun tim yang bisa dibanggakan para supporter. Pelatih asal Spanyol itu menjalani konferensi pers perdana setelah juru taktik Liverpool. Ia menjanjikan timnya akan bermain dengan intensitas tinggi dan agresif. Pelatih berusia 44 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun pada bulan lalu setelah menjalani 3 musim yang sukses bersama Bournemouth. Ia menggantikan Arne Slot yang dipecat Liverpool pada Mei lalu setelah mengakhiri Liga Inggris musim lalu di peringkat kelima, hanya satu tingkat di atas Bournemouth. Sebelum bergabung dengan Liverpool, Iraola pernah melatih AEK Larnaca di Siprus, kemudian menangani Mirandes dan Rayo Vallecano di Spanyol sebelum sukses bersama Bournemouth. Meski kini menangani salah satu klub terbesar di dunia, Iraola menegaskan dirinya siap menghadapi tekanan yang menyertai posisi tersebut. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Buat teman Pro 2 dengan cuaca kota Pala fak-fak ya, yang sangat cerah di siang ini, sudah pada makan siang belum nih? Tentunya sudah ya. Sudah pada makan siang, harus kembali ke tempat kerja untuk melanjutkan segala pekerjaan kamu. Jangan nunda-nunda pekerjaan, karena kalau hari ini kamu menunda, besok dikasih tugas lagi sama atasan, nanti jadi menumpuk. Biar menjadi penyemangat buat kamu yang sudah kembali beraktivitas maupun yang lagi menikmati waktu santai di rumah, menikmati makan siangnya, ada satu miliknya, Lala Huta, dengan status palsu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Manfredo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, petenis putri Indonesia Jenik Jen masuk daftar peserta utama turnamen WTA 500 Mubadala DC Open 2026 yang akan berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat pada 27 Juli hingga 2 Agustus. Berdasarkan daftar peserta dikutip dari laman WTA, Selasa, Jenik menjadi salah satu petenis yang memperoleh tiket langsung ke undian utama tunggal putri bersama sejumlah nama papan atas dunia. Petenis peringkat 8 dunia Elina Svitolina diproyeksi menjadi unggulan teratas. Turnamen itu juga akan diikuti Marta Kostyuk, Naomi Osaka, Diana Zanaider, Iva Jovic, Jasmine Paulini, dan Anna Kaliskaya. Selain itu, daftar peserta juga dihuni petenis peringkat 30 besar dunia, yakni Madison Keys, Leila Fernandez, Clara Tauson, Emma Navarro, Anastasia Potapova, dan Anneli. Melengkapi daftar peserta yang lolos langsung ke babak utama adalah Alexander Ehala, Kristina Bukska, Katerina Siniakova, Jacqueline Christian, Wang Xingyu, Lyudmila Samsonova, serta Jenny. Sementara itu, 5 petenis yang masuk daftar tunggu utama adalah Magdalena Freck, Sarah Bejlek, Elizabeth Cocchiareto, Magda Lini, Magda Linetti, dan Katie Bolter. Selain 20 petenis yang lolos langsung ke babak utama, penyelenggara menyediakan 4 tempat dari babak kualifikasi dan wildcard. Meski penerima wildcard belum diumumkan, turnamen telah mengkonfirmasi kembalinya Venus Williams. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Waduh, ini cuaca kota Balapak-pak ini. Kalau bagian apa sana ya, mendung-mendung ya. Tapi kalau bagian tengah-tengah ini, langit biru, awan putih, ya lumayan cerah. Tapi bagian ujung-ujung sana ya, arah-arah pasir putih ini, kesana ini kayak mendung-mendung gitu ya. Tapi semoga buat kamu yang masih aktif, beraktivitas, masih semangat menjalankan segala tugas-tugas, menyelesaikan segala tugas-tugas kamu ya, pekerjaan kamu di siang ini, tetap semangat karena di sini Desi juga masih setia menemani ruang dengar teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu geseng. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak. Orang apa? Orang
0: di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Perancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Resensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

92 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kalau sudah habis makan siang, siang-siang begini, enaknya buat apa ini teman Pro 2? Kalau yang lagi santai di rumah pasti langsung mager di kamar, scroll-scroll medsos. Enaknya sudah habis makan siang tadi yang berat-berat, siang-siang gini ya. Kalau cuaca bagus, panas, enaknya ini makan rujak atau ngemilnya ngemil apa ini teman Pro 2? Yang dingin-dingin, segar-segar, atau yang manis-manis kayak rujak juga enak ya teman Pro 2. Karena kalau habis makan pasti mata ngantuk. Jadi ya sambil tipu-tipu mata, mungkin makan-makan yang ringan-ringan juga boleh ya. Tapi buah-buah, jangan lagi makan yang manis-manis. Jangan lagi makan kayak es campur, kemudian es buah ya, yang segar-segar tapi buah. Dibuat jus tanpa gula, tanpa es batu yang banyak, pasti buat mood kamu juga makin bagus, makin naik. Apalagi yang lagi duduk dengan setumpuk tugas-tugas di perkantoran nih, pasti aduh, siang-siang gini habis makan suka nyang, pasti mengantuk. Jadi biar makin semangat, nah, ada beberapa nomor lagu yang sudah disiapkan untuk menemani semua teman Pro 2 yang lagi sibuk dengan pekerjaannya. Dan tentunya yang lagi mageran juga, jangan langsung tidur siang habis makan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 45 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Pak Pak. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang. Teman Pro 2, kalau tadi Desi bilang ya, enaknya siang-siang gini makan yang segar-segar, makan rujak enak, makan asinan juga enak ya teman Pro 2. Kalau kita sering konsumsi buah-buahan tuh ya, sangat baik untuk kesehatan kita. Jangan terlalu suka makan makanan seperti seblak, terlalu yang pedas-pedas, kemudian ada cireng, ada ini, waduh. Kalau makan tepung-tepungan banyak teman Pro 2, terus pedis-pedis terus banyak ya, dan itu juga tidak sehat untuk lambung kita. Mending makan yang segar-segar, makan buah atau bikin jus buah ya, biar tubuh kita makin sehat tentunya. Karena kalau musim-musim buah kayak gini ya, di Fak-Fak musim durian, rambutan, langsat, itu banyak terserang penyakit juga ya, karena terlalu makan buah-buahan, kadang lupa makan berat dulu, makan nasi gitu ya teman Pro 2. Akhirnya kalau kita sudah sakit, siapa yang rasa? Kita sendiri yang rasa, dan juga rugi bagi tubuh kita karena kita tidak jaga tubuh kita dengan baik, konsumsi makanan-makanan sehat seperti buah-buahan. I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe, all I do is make you cry.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman Peludu, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Karena jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 14.57 menit. Itu berarti ya dia sudah mau kelar nih temani ruang dengar teman Peludu di jelang pukul 15 ini ya. Terima kasih buat semua teman Peludu yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Peludu Fakfak. Bersama dengan Desi dari pukul 10 tadi ya, teman Peludu, kita sudah bincang-bincang, kita sudah sama-sama dengarkan lagu-lagu dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi ringan lainnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya teman Peludu akan ditemani bersama dengan rekan-rekan lain ya, hingga nanti di sore dan malam hari. Semoga selalu terhibur ya dengan sajian-sajian dari kami di Peludu Fakfak. Tetap stay tune di Peludu Fakfak. Desi pamit, bye-bye.

0: ceria. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lapan Sembilan FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2. Sukri balik lagi di frekuensi teman Pro 2 ya. Sukri kembali di ruang siaran teman Pro 2 menemani ruang dengan teman Pro 2 di edisi sore ceria. Oke. Oke teman Pro 2 ya, kalau tadi di santai siang nih ya, teman-teman udah ditemenin bareng Kak Desi nih. Dan tentunya mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur ya, tentunya di edisi sore ceria. Sukri bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. And by the way, sebagai pembuka edisi kita nih di sore ceria ini, Sukri punya 3 lagu yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 89 FM. Enjoy!

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.
1: Siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli ya, di edisi sore ceria nih teman Pro 2. By the way teman-teman Pro 2 semuanya gimana nih kabarnya sore hari ini ya, setelah kita gak ketemu ya dari kemarin. Kita ketemu lagi tentunya di edisi sore ceria ini teman Pro 2. Dan ya buat teman semuanya ya, Sukli harap teman-teman semuanya kabarnya baik-baik aja ya, kabarnya baik, terus juga harus pada tetap semangat gitu ya, harus tetap semangat ngejalanin hari-harinya tentunya teman Pro 2 ya. And by the way teman Pro 2, di pukul 15 ini teman Pro 2 tentunya Sukli bakal menemani ruang teman Pro 2 dengan informasi seputar informasi lokal teman Pro 2 ya, dimulai dari pukul 15.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, informasi pertama teman Pro 2 datang dari Fak-Fak teman Pro 2, di mana remaja Masjid Al-Munir Piahar juara Festival Kasidah Bupati Kap. Remaja Masjid Al-Munir Piahar berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara 1 pada Festival Kasidah Bupati Kap. Keberhasilan tersebut menjadi buah dari kerja keras, kekompakan, serta semangat para anggota dalam melestarikan seni kasidah sebagai media syiar Islam. Saat menjadi narasumber di acara obrolan komunitas di Pro 1 LRI Fak-Fak, Abu Latif Rahang Metan mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, meski para anggota memiliki kesibukan masing-masing, mereka selalu menunjukkan antusiasme tinggi setiap kali ada perlombaan. Abdul menjelaskan tim Kasidah tidak memiliki formasi tetap. Setiap ada perlombaan, anggota yang memiliki potensi dan bersedia berkomitmen akan dikumpulkan. Proses penyusunan tim juga tidak melalui seleksi khusus, melainkan menyesuaikan karakter suara dengan lagu yang akan dibawakan. Tantangan terbesar justru menyatukan 12 peserta agar mampu tampil kompak. Baik, kami perlu informasi lebih lengkap, sudah dilansir dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
3: Itu bukan monyet, Bu, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 tentunya masih barang supli di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way masih seputar informasi lokal teman Pro 2. SD Negeri 1 Fak-Fak gelar MPLS ramah selama 5 hari. SD Negeri 1 Fak-Fak melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 5 hari bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini bertujuan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter sejak hari pertama masuk sekolah. Pada hari pertama, peserta didik mengikuti tema Selamat Datang di Sekolahku yang diawali dengan apel pembukaan resmi. Siswa diperkenalkan dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta teman-teman baru melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Hari kedua mengusung tema mengenal lingkungan sekolah dengan kegiatan tur lingkungan sekolah, pengenalan tata tertib literasi, numerasi, dan permainan edukatif. Kepala SD Negeri 1 Fak-Fak Muhani SPD mengatakan MPLS bukan hanya menjadi ajang perkenalan, tetapi juga menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan kepada peserta didik baru. Baik, teman-teman, informasi suplai lansir dari rri.co.id.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Tahu nggak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
3: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
3: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
2: Sorry. Intinya, anak Barito tadi...
3: Nah, tuh kan, keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Yo Taman Pro 28 FM Pro 2 Fafang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya Taman Pro 2. Okay. Dan by the way Taman Pro 2 di pukul 16.00 Taman Pro 2 ya. Kita bakal ada obrolan seru nih teman-teman ya, bareng narasumber kece kita nih Taman Pro 2. Jadi buat teman-teman ya, yang mau gabung di keseruan bareng sore hari ini, boleh banget teman-teman ya, stay tune terus 89 FM. Dan jangan lupa kita bakal live streaming di YouTube RRI Fak-Fak Official. Jadi buat teman-teman semuanya, langsung aja gaskan di sosial media kami Taman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Yotong Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, seperti tadi yang udah Sukli bilang sebelumnya ya, hari ini kita bakal ada obrolan seru bareng narasumber-narasumber kece kita pada hari ini nih teman Pro 2. Langsung aja kita sambut narasumber kita Cahya dan Vila nih teman Pro 2. Halo, oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi teman-teman kita ngucapin selamat datang dulu ya buat narasumber keren kita hari ini ya. Nah, mungkin bisa kita bakal ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol terkait topik kita hari ini nih, prestasi nggak instan, ngobrol bareng juara 2 Fahmil Putra MTQ Provinsi. Waduh. Oke. Kalau boleh tahu nih gimana nih kira-kira rasanya akhirnya bisa santai ngobrol nih setelah kemarin itu tegang di Pago MTQ. Hari ini kan di Pro 2 kan, sore ceria kan, kita santai-santai aja nih. Gimana rasanya?
1: Saya sih tegah karena kemarin latihan sampai tampil.
0: Oh, sampai tampil. Tegah ya? Oh, lepas ya. Nah, kalau Vila sendiri gimana?
2: Sama lah kayak Adi. Jadi kemarin kan ketahanan latihan terus. Jadi habis sudah
3: tampil, jadi sudah lega lah
0: sekarang. Sudah lega, oke, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih teman-teman ya, mungkin boleh dong kenalan singkat buat teman-teman Pro 2 ya, yang lagi mungkin nonton di live to YouTube, yang lagi patuh di area digital juga nih. Mungkin siapa Cahya, siapa Vila, kesibukannya apa aja gitu.
3: Halo teman-teman, nama saya Vila Miftaul Asbab, biasa dipanggil Vila. Kesibukannya sekarang, saya baru mau kuliah, baru lulus SMA.
0: Oke. Okay.
4: Halo semua, kalau saya, nama saya Cahya Adi Putra Sugito, biasanya dipanggil Adi.
0: Oke, okay, biasanya dipanggil Adi.
4: Kalau saya juga sama, satu angkatan juga sama Vila, satu sekolah. Sekarang lagi mau nunggu kuliah.
0: Oh, nunggu kuliah juga. Oke, berarti semua sekarang lagi mau persiapan kuliah ini ya.
4: Iya.
0: Oke. Nah, kira-kira kalau boleh jujur nih buat teman-teman semuanya nih, waktu diumumin jadi juara 2 provinsi nih, reaksi pertama teman-teman apa kira-kira? Mungkin ada yang langsung sujud syukur, mungkin telepon orang tua, atau mungkin bengong dulu gitu.
4: Kayak kalau saya sih senang.
0: Senang ya.
4: Senang tapi tidak senang juga.
0: Kenapa tuh? Senang tapi tidak senang ya?
4: Karena pasti lomba kan semua incarnya juara satu.
0: Oh ya, iya.
4: Tapi ya, alhamdulillah.
0: Oh, tapi alhamdulillah ya. Tapi di dalam hati terdalam kira oh ini harusnya juara satu, gini gitu ya. Atau gitu ya? Ada sedikit ambisi untuk mendapatkan juara satu gitu ya. Nah, tapi ya dibalik dari perjuangan juga alhamdulillah bisa mendapatkan.
4: Senang juga karena pertama kali juara di provinsi.
0: Oh, oke. Keren sekali, luar biasa ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau untuk Vila sendiri gimana nih?
3: Waktu yang pastinya senang, terharu juga karena kan ini apalagi pertama kali saya ikut di provinsi kan. Terus pertama kali ikut juga langsung juara, jadi senang lah juara 2. Tapi sama lah, tidak puas juga, ada rasa apa ya, tidak senang lah karena pastinya mau juara satu juga lah.
0: Oke. Berarti ini kan pertama kali provinsi nih, berarti sebelumnya itu ada ikut-ikut yang kabupaten juga berarti.
4: Iya.
0: Tingkat kabupaten berapa kali tuh kalau boleh tahu?
3: Kalau saya baru satu kali saya tahun kemarin di Kotam.
0: Di Kotam.
3: Yeah.
0: Oke. Kalau Adi sendiri gimana?
4: Kalau saya sudah beberapa kali sih kemarin. Kalau ini provinsi kedua kali, kemarin juga sama-sama Kotam.
0: Oke. Berarti provinsi sudah dua kali. Kalau kabupaten?
4: Kabupaten empat kali.
0: Waduh, berarti udah termasuk berpengalaman juga ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang awalnya bisa nyemplung ke MTQ ini ya. Nah, dari dulu itu memang suka MTQ atau awalnya itu kayak mungkin diajak-ajak teman atau diajak dipanggil orang gitu?
4: Kalau dari saya awalnya itu mengaji di TPQ lah.
0: TPQ.
4: Terus ada ustadz panggil untuk ikut di tartil dulu awalnya.
0: Tartil.
4: Sudah jadi ikut. Terus pertama itu di tartil, tapi bisa ke Fahmil karena dulu di masjid di kompleks itu kayak aktif. Terus ada buat perlombaan Fahmil.
0: Okay.
4: Terus dari pelatih Fahmil dari Fak-Fak Barat ditarik. Itu awal ikut Fahmil.
0: Gitu, gimana tuh rasanya waktu pertama kali ikut itu?
4: Awalnya sih kayak deg-deg

0: di nasional di nasional
1: provinsi
0: di provinsi
1: provinsi waduh nasional nih. Berarti awal maksudnya awalnya bisa famil itu sebenarnya berapa orang sih sebenarnya?
2: Tiga
1: orang.
2: Iya.
1: Nah terus waktu pembentukannya itu kayak gimana? Maksudnya pembentukan jadi satu grup famil gitu.
2: Kalau kita berdua di Kotam itu lawan, ya, beda regu, lawan.
0: Kita beda tim,
1: beda distri. Oh, beda distri. Iya. Kalau terus bisa sampai satu provinsi itu kayak gimana?
2: Karena kalau dia Villa ini dia juara dua di Kotam, saya juara satu. Terus rekan saya yang dua berhalangan lah gitu untuk provinsi. Terus sudah digantikan sama Villa dan temannya.
1: Gitu. Berarti memang kemarin yang pada juara-juaranya itu dibentuk untuk jadi satu grup gitu ya. Oke, untuk mewakili
2: fak-fak.
1: Waduh, luar biasa ya teman berdua dua ya. Oke, kita lanjutin lagi teman berdua dua ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, buat teman-teman ini kan banyak banget ya anak-anak muda ya, mulai dari mungkin anak kecil sampai dengan menuju remaja juga ya. Pokoknya anak muda nih mungkin berpikir bahwa famil itu susah dan serius nih. Nah, menurut kalian sebenarnya famil itu seperti apa?
0: Gimana ya?
1: Santai aja.
0: Menurut saya famil tuh yang penting kalian serius, rajin menghafal.
2: Niatnya
0: kalau,
2: lah.
0: Ya, niatnya. Kalau mau menghafal pasti bisa lah.
1: Teknik-tekniknya bagaimana tuh biasanya kalau Fahmil tuh? Mungkin ada versi cara belajarnya dari Villa, versi cara belajarnya dari Adi gitu.
2: Kalau dari saya sih gimana ya? Ininya serius lah menghafal. Biasanya kan ada, biasa lawan-lawan di kabupaten kan ikut, cuma ikut kayak tidak serius gitu. Tapi kalau mau betul-betul juara ya harusnya serius. Macam menghafal, rajin menghafal, tes-tes soal bareng tim. Ditanya-tanya jawab lah sama pelatih.
1: Oke. Berarti ya lumayan ini juga ya, maksudnya lumayan harus fokus gitu juga ya. Oke. Nah kira-kira pernah gak maksudnya kayak merasa kayak ini kayaknya saya bisa bersaing dengan dua orang ini. Kemudian mungkin itu kapan merasakan hal-hal kayak begitu, pernah atau tidak?
2: Kalau saya pernah. Awalnya itu di Fahmil kan awalnya saya di Bombrai, tapi tidak dapat juara. Terus ulang lagi di Wartutin, di MTK yang di distrik Wartutin. Itu kayak udah pesimis lawannya, kayak kakak-kakak kelas, ketua-ketua OSIS lah di sekolah. Jadi udah pesimis, tapi pas di kualifikasi tanding, kaget-kaget masuk final. Jadi
1: masuk final.
2: Sudah pas masuk final ya kayak mau aja juara satu.
1: Oke. Dan hasilnya?
2: Hasilnya masih kalah sama
1: ya. Tapi tidak apa-apa lah. Maksudnya setidaknya kayak sudah merasakan oh begini rasanya di final gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau dari Villa sendiri gimana? Mungkin pernah pertama kali merasa itu.
0: Kalau saya memang kayaknya orangnya kayak percaya diri ya, jadi
1: ya percaya diri ya, harus percaya diri. Percaya diri itu wajib ya.
0: Jadi kayak sudahlah ikut. Kayak
1: udah optimis nih.
0: Optimis. Jadi serius belajar sampai di final, tapi kalah juga. Sama aja kalahnya.
1: Jadi ya udah ada rivalnya juga ya. Oke, rival tapi untuk provinsi jadi rekan juga akhirnya. Oke, luar biasa ya teman-teman gue ya. Nah, biasanya itu kan untuk prosesnya nih, entah itu proses belajarnya, proses perlombaannya, biasanya itu kan ada kayak naik turunnya gini. Kira-kira kalian berdua pernah nggak kayak ngerasa kepikiran untuk menyerah di tengah-tengah jalan gitu?
0: Kalau menyerah mungkin tidak pernah ya, tapi kalau merasa susah pasti ada. Karena ada kayak materi-materi yang memang susah dihafalkan gitu. Contohnya kayak ayat-ayat, hadis gitu. Jadi mungkin di situ merasa susah, tapi tetap menghafal. Ya gitulah. Jadi
1: tapi harus tetap
0: tidak boleh menyerah.
1: Gitu. Oh ya, berarti anti menyerah ini ya. Oke. Berarti tidak terpikirkan sama sekali untuk menyerah di tengah-tengah jalan ini. Biasanya bahasanya apa ya, dibilang selesaikan apa yang kau mulai gitu ya. Oke, nah kalau dari Adi sendiri gimana nih?
2: Kalau dari saya pernah lah. Awalnya kan di Wartutin itu juara dua. Cuma yang juara sama lah kayak Villa. juara satunya dua orangnya berhalangan hadir, berhalangan ikut lah di provinsi. Jadi saya sama rekan saya yang juara dua yang ganti.

0: juara satu ke provinsi. Terus pas di provinsi udah yakin, oh pasti juara ini, juara. Pas tahu-taunya kalah, kalah gak juara, termasuk final juga. Langsung kayak
1: agak frustasi ya.
0: Tapi langsung sama tim, tim yang dari provinsi, sama-sama juga ke Kotam MTQ kemarin, yang sama-sama langsung mulai incar, incarannya bukan juara lagi, tapi harus provinsi lah.
1: Harus provinsi.
0: Provinsi ulang lagi.
1: Oke, oke, oke. Dan akhirnya membuahkan hasil ya. Berarti memang sebenarnya kalau dalam proses belajar itu tetap ada rasa-rasa kayak gitu ya. Apalagi kalau Adi sendiri kan sudah berpengalaman juga ya sebelum-sebelumnya ya. Pasti pernah ada rasa frustasi juga. Tapi dibalik dari itu ya, kembali lagi harus fokus lagi dan juga support-support dari teman-teman ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Siapa orang nih yang menurut kalian, bagi kalian orang yang paling berjasa sampai kalian berdua bisa ada di titik ini?
2: Kalau saya Pak Ahmad pastinya kan. Dia yang panggil saya pertama kali juga, membina kita juga, selalu membina. Jadi dari kabupaten saya dibina sama dia, sampai di provinsi juga masih dia yang bina. Jadi Pak Ahmad lah yang berjasa menurut saya.
1: Oh, Pak Ahmad ya. Oke, aduh, Pak Ahmad ini memang ya langganan ini ya. Oke, kalau dari Kak Adi sendiri gimana?
0: Kalau saya, kalau untuk terjun MTQ-nya ya, Ustadz saya yang ajar di awal Tartil itu, yang saya awal kenal MTQ kan dari Ustadz itu.
1: Boleh siapa tuh? Tahu Ustadz siapa?
0: Ustadz Sidik.
1: Ustadz Sidik,
0: iya.
1: Oke.
0: Kemudian kalau ke Fahmil, yang awal kenal Fahmil dari pelatih yang di Fafak Barat, Ibu Asri namanya.
1: Ibu Asri.
0: Kemudian kalau awal juara itu juga dari Pak Ahmad.
1: Dari Pak Ahmad juga.
0: Iya.
1: Aduh, emang Pak Ahmad ini. Memang tapi kalau dilihat juga, memang Pak Ahmad tuh tipe, maksudnya kalau kita lihat dari luar ya, sebagai orang dari luar, mungkin orang dari Magifa, bahkan maksudnya akan melihat bahwa Pak Ahmad itu memang sangat suportif sekali kepada siswa-siswa yang ingin berprestasi gitu ya, yang ingin memang mengembangkan skill, mengembangkan diri gitu ya, self improvement gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke. Teman-teman ini, kalau disuruh milih nih, yang paling berat itu latihan hafalan, memahami materi, atau melawan rasa gugup? Kalau dari kalian nih, kira-kira.
0: Kalau saya sih, saya hafalan sih.
1: Hafalan.
0: Karena maksudnya sudah beberapa kali jadi sutra gugup lagi.
1: Oh, sutra gugup ya. Oke, berarti ya gugupnya
0: sudah
1: terpendam ya.
0: Iya,
1: sutra
0: bisa dilawan.
1: Oh, bisa dilawan ya. Berarti kalau untuk memahami materi aman lah ya. Berarti biasanya
0: susah gampang.
1: Oh, susah gampang ya. Oke, tapi rasanya bagaimana itu menghafal? Maksudnya dalam waktu, maksudnya teknik menghafalnya itu bagaimana? Maksudnya ada jam-jam tertentu, oh menghafal di jam-jam segini gitu.
0: Kalau saya tidak sih, kayak macam latihan sama-sama dengan teman, hafalan. Terus biasanya di sepi-sepi lah.
1: Oh, di sepi-sepi ya.
0: Biar tidak terganggu suara yang lain juga.
1: Biasanya tuh mungkin kayak ada aktivitas sebelum menghafal tuh kayak, kan biasanya tuh orang ada kayak naikin mood dulu tuh. Bisa kayak naikin mood, mungkin aktivitas sebelum kau menghafal tuh mungkin ada, atau langsung saja kau langsung menghafal saja begitu.
0: Biasanya langsung menghafal, langsung tapi menghafal kalau saja. Macam udah gak, tidak masuk-masuk lagi nih materinya setelah hafal-hafal, itu
1: istirahat.
0: Istirahat, main HP dulu, kembalikan
1: refreshing ya. Maksudnya biar jangan terlalu mumet.
0: Jangan stres.
1: Biar jangan stres. Karena biasanya mungkin susah masuk itu karena stres ya mungkin ya. Karena mungkin ke pressure juga sama materinya mungkin. Oke, kalau untuk Vila sendiri gimana?
2: Lebih susah mana ya? Kalau saya juga menghafal sih, menghafal. Karena sebenarnya juga saya ini orangnya rada malas menghafal sebenarnya sih.
1: Oke. Kenapa tuh kalau boleh tahu?
2: Kayak apa ya, menurut saya susah aja sih menghafal tuh. Karena harus diingat juga kan, jadi misalnya kita hafal, sudah hafal satu, terus yang lainnya juga nanti lupa, hafalan sebelumnya nanti juga lupa. Jadi menurut saya susahnya di situ sih.
1: Susahnya di menghafal
2: yang,
1: ya.
2: Yang mena, yang apa?
0: Mempertahankan hafalan
1: hafalannya itu yang susah. Hafalannya itu yang agak susah ya. Oke, oke, oke. Berarti kalau untuk melawan rasa gugup ini aman lah ya.
0: Ya, aman.
1: Aman. Oke, okay. Orang percaya diri kok ya. Oke, oke, oke, oke. Oke, kita bakal lanjut lagi ya di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita bakal break dulu sejenak nih. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi mantau di live YouTube, boleh banget mau nanya-nanya ya, nanya-nanya soal MTQ, Fahmil ya. Bisa aja langsung aja komen-komen di live YouTube kami. Dan buat teman-teman yang pantau di digital, boleh banget langsung aja komen di live chat kami ya teman Pro 2 ya. kita bakal lanjutin lagi teman-teman ya, tanya-tanya seru soal Fahmil MTQ Provinsi ini tahun Pro 2. Buat teman-teman semuanya, untuk keseruannya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Yo Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli dan juga narasumber kece kita hari ini. Tom Pro 2 tentunya masih semangat menemani ruang dengan Tom Pro 2 dengan obrolan seru sore hari ini. Oke, kita lanjutin lagi ya, Vila, Adi ya. Oke, mungkin ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini lebih ke proses gimana perlombaan kalian ya. Oke, dan untuk pertanyaan pertama nih di segmen kali ini. Nah, biasanya tuh kan orang-orang itu kan cuma lihat dari pialanya ya. Biasanya tuh cuma lihat dari pialanya. Nah, padahal kalau misal dibilang juga di balik itu kan ada prosesnya, ada ceritanya, ada perjuangannya ya. Nah, mungkin boleh dong diceritakan gimana perjuangan yang paling berkesan bagi kalian gitu.
1: Awalnya tuh kan dipilih sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Terus di situ jadi kita dikumpulin di kayak satu tempat di Masjid Agung, terus kita latihan lah di kayak kita dapat buku. Di situ ada materi-materinya, ada soal-soalnya lah. Jadi kita di situ bagi-bagikan materinya dan lain-lain, dan kita menghafal sesuai yang sudah dibagikan. Jadi awalnya beberapa minggu tuh kita cuma TC itu cuma Sabtu Minggu aja. Jadi kita menghafalnya di rumah, bisa di rumah. Jadi terus pas satu Sabtu Minggu baru setoran gitu.
0: Oh, setoran berarti menghafal, setoran menghafal.
1: Iya gitu. Okay. Terus juga kita kadang ke rumah-rumahnya pembina untuk lebih kayak lebih fokus lah. Kan di rumah juga kadang tidak fokus kan.
0: Iya iya betul.
1: Terus seminggu sebelum keberangkatan kita dikumpulin di diklat untuk nginap di diklat. Supaya lebih intensif latihannya kan. Ya, di situ latihan terus, pokoknya di situ latihan terus. Jadi cuma untuk istirahat, latihan, sholat gitu doang kan di situ. Jadi ya terus berangkat terus apa ya?
0: Gawa.
1: Terus tanggal 26
2: 27
1: berangkat ke Kaimana. Terus kita tinggal di sekolah di SD. Terus itu juga masih latihan terus sampai kita kita lomba tuh di hari pertama. Setelah pembukaan kita langsung lomba. Terus itu cuma ada 4 tim dari 4 kabupaten kan. Jadi langsung di situ ditentukan juara 1, 2 dan 3-nya. Ya, dan di situ kita bertanding ya juara 2.
0: Oh, ini waktu masih di kabupaten.
1: Dari provinsi.
0: Oh, sudah di provinsi.
1: Oh.
0: Ah, terus.
1: Juara 2 kita kalah dari Kaimana gitu.
0: Oh, jadi juara 2. Oke, gimana tuh maksudnya kayak proses, maksudnya apa yang dirasakan gitu ketika bersaing dengan yang juara 1 kemarin?
1: Kalau saya sendiri ya pasti kayak apa ya? Panas lah, jadi kan kayak mau rebut juara satunya nih. Jadi kayak lebih semangat latihan lah, karena kan juga kayak Fahmi Putra ini kayak nggak pernah juara kan, jadi lebih semangat lagi mau latihannya supaya juara kan. Terus mau kayak apa, mau ambil juara satunya dari kayak mana lah, jadi ya gitulah.
0: Oke, luar biasa sekali teman pro dua ya. Kita lanjut lagi ke Adi, gimana?
3: Kalau saya sama sih, kalau latihannya sama lah. Tapi pas berangkat ke mana ini, maksudnya ambisi untuk juaranya kayak lebih besar. Kayak masa dua kali provinsi dua-duanya gak juara gitu.
0: Oh iya.
3: Jadi kali ini pas dari kabupaten sudah target untuk provinsi biar bisa apa ya? Biar kayak balas dendam lah buat kekalahan kemarin. Sudah pas sampai latihan pas sama juga dibagi-bagi paket lah buku materi buat dihafal di Masjid Agung. Terus masuk karantina di diklat satu minggu lah kurang lebih. Satu minggu berangkat ke Kaimana, tapi lomba juara 2 ya, kalah dari Kaimana.
0: Oke, berarti waktu selama perlombaan tuh kau punya reaksi, kau punya perasaan bagaimana itu?
3: Kalau saya kayak awalnya sih pede, pas naik pede lah. pas naik, wih ternyata kayak mana jago sekali, jago sekali kita jauh sekali di pantai.
0: Berarti itu kemarin tuh itu sistemnya sistem Fabel tuh sistemnya kayak gimana sih sistem perlombaannya?
3: Sistemnya poin lah, ada pertama soal wajib buat setiap regu 10 nomor. Soal wajib itu kalau dijawab dapat 100 poin, kalau tidak terpapar 0.
0: 0 tapi.
3: Terus selesai soal wajib baru rebutan.
0: Oh, rebutan.
3: Saya 10 nomor buat 4 regu direbut pencet bel.
0: Berarti kemarin itu rebut-rebutannya. Jadi kayak cepet-cepatan kemarin nih. Berarti yang kemarin soal yang mampu direbut berapa soal tuh? Cuma yang berhasil direbut.
1: Satu apa dua ya?
3: Ada dua, satu, dua, apa, tiga gitu lah.
0: Iya, tapi itu sebenarnya mungkin memang jawabannya kalian lupa atau mungkin lebih ketelat pencet belnya.
3: Ketelat pencet belnya sih. Ketelat
0: pencet belnya ya, berarti kayak mana lebih gercep kemarin ya. Tapi ya, hal-hal tersebut juga ya dijadikan bahan evaluasi juga tentunya buat kedepannya. Berarti kedepannya nanti MTK-nya tahun 2028 berarti ya?
3: Iya, kalau provinsi 2028, kalau kabupatennya 2027.
0: Oh, 2027, oke. Okay. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kan kalian kan sebelumnya juga kan kayak rival gitu ya, maksudnya kayak beda distrik gitu ya. Nah, kemudian disatukan dalam satu grup di mana untuk mewakili provinsi kan. Nah, di dalam grup itu kan biasanya kan memang ada beberapa hal yang memang kayak sedikit berbeda begitu kan. Nah, kalian tuh selama latihan mungkin kayak pernah nggak sih kayak merasa atau bahkan mengalami perbedaan pendapat gitu satu sama lain?
3: Tidak ada sih.
0: Oh, tidak ada. Oh, berarti so far sejauh ini aman.
3: Aman-aman.
0: Ya?
1: Aman-aman aja.
0: Oke. Oke, nah kan biasanya kan kalau dalam grup satu tim itu kan biasanya kan di beberapa kasus itu kan kadang kan ada yang beda-beda pendapat gitu ya. Oh, berarti kalau ada di grup kalian sendiri aman nih.
1: Aman.
0: Oke, oke. Okay, okay. Terus kalau yang satunya itu kalau boleh tahu dia dari mana sebenarnya sih yang satunya?
3: Yang kan yang ke provinsi sama bertiga. Dia dari SMP
0: Yapis. SMP Yapis. Berarti udah umur segitu sudah ikut sama apa yang kakak yang sudah lulus ya.
3: alien.
0: Nanti memang termasuk
1: iya, juga. Dia pintar sekali malah.
0: Dia itu masih SMP saja sudah bisa mewakili provinsi. Kan dia tahu ke depannya mungkin sudah bisa bawa juara satu mungkin ya. Tapi memang di umur segitu kalau makin dewasa kan makin tajam tuh. Oke, okay. Nah kita bertanya lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, teman-teman kira-kira punya nggak kayak mungkin kebiasaan atau mungkin ritual khusus itu ya sebelum lomba gitu? Ada nggak mungkin kayak ya mungkin berdoa atau mungkin kayak justru sebelum lomba itu kamu ada aktivitas apa gitu yang akhirnya supaya bisa membuat lomba kalian itu menjadi lebih maksimal, lebih fokus gitu?
3: Kalau saya, dari saya, satu hari sebelum lomba, itu tidak ada hafalan lagi.
0: Oh,
3: walaupun
0: hafalan lagi.
3: Belum lengkap, sudah tidak menghafal. Jadi, sisa cross-check hafalan, ada yang lupa atau bagaimana, dicoba lagi dari awal. Kalau memang ada yang lupa, diingat-ingat ulang lagi. Terus sudah sebelum tampil pastinya berdoa lah.
0: Oke, okay, berarti sebelumnya H-1 itu tidak ada tambah hafalan lagi, tinggal dicek ulang saja. Oh ya, berarti diusahakan hafal yang sudah dihafal itu di luar kepala ya. Oke. Nah kalau dari untuk Vila sendiri gimana?
1: Mungkin sama saya kayak Adi, jadi sebelum lomba tuh kita sudah tidak hafal lagi, jadi cuma merujah ulang saja, kita ulangi dari materi awal sampai akhir. Ulang-ulang saja. Terus sebelum lomba pastinya berdoa dulu ya, supaya apa diberikan kayak ketenangan gitu lah.
0: Ketenangan, kemudahan ya.
1: Ya, kemudahan.
0: Nah, tapi kayak sempat gak sih kayak berpikir bahwa kayak wah, tidak apa-apa tambah hafal satu soal lagi gitu. Kayaknya sempat berpikir begitu kan kira-kira.
3: Ada sih kalau macam di satu materi sisa sedikit, habiskan dulu sudah.
0: Iya, habiskan berarti nanggung ya.
3: Iya.
0: Nanggung gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kira-kira bagi kalian ya, momen paling deg-degannya itu selama perlombaan itu kapan? Paling deg-degannya selama perlombaan kapan itu kira-kira?
1: Ya pastinya pas bertandingnya lah ya.
0: Pas bertandingnya
1: pasti.
0: Okay.
1: Karena kan kita tidak tahu kayak kemampuan lawannya kita kan. Jadi Ya pas tanding sih jadi.
0: Berarti itu tandingnya langsung satu, maksudnya satu babak saja atau?
1: Ya, kita cuma satu babak saja.
0: Satu babak saja.
1: Karena cuma ada 4 tim kan.
0: Oh, cuma 4 tim. Berarti kebetulan pasti langsung lawannya kayak mana?
1: Iya. Iya.
0: Oke, berarti untuk yang urutan 4-3 kalian ya 4-3-2-1-nya itu pembagiannya kayak gimana kemarin?
3: Dari skor, skor yang tertinggi.
0: Oh, dari skor. Oh, berarti itu kayak tiap-tiap grup itu memang sudah disatukan
3: apa, disatukan di satu sudah. Arena gitu.
0: Oh, jadi bukan kayak one by one gitu, tidak, satu grup lawan satu grup, tidak begitu ya?
1: Langsung empat-empatnya bertanding
0: satu empatnya gitu ya. Aduh, itu kayaknya yang makin deg-degan. Yeah. Ya. Terus ramai karena takut juga kayak grup-grup lain yang kayak bisa mendahului begitu ya. Oke, paham rasanya sih memang agak gugup juga pastinya. Oke, nah ini pertanyaan paling umum dan memang paling sering dirasakan juga ya oleh para entah itu lomba-lomba apapun ya. Nah, kira-kira kalian tuh pernah gak sih kayak blank waktu perlombaan ya? Ngeblank?
1: Ya, pernah.
0: Pernah? Pasti kira-kira pernah. Jadi saat kapan ya. Dan kenapa bisa gitu? Mungkin gugup?
3: Iya sih, gugup. Kayak tiba-tiba pas misalnya pas soal rebutan udah tekan bel, tiba-tiba ih apa ya jawabannya. Tadi kayak ingat tapi tiba-tiba hilang gitu.
0: Mungkin karena apa, mungkin karena perhatian otak kayak terlalu cepat begitu tau, jadi kayak
3: terburu-buru
0: apa, kayak apa yang sudah terlintas di otak ada yang sudah tersusun tiba-tiba lupa gitu. Padahal waktu sebelum mencet bel kayak sudah ingat ini, oh sudah tahu ini. Mungkin biasanya itu kan teman-teman mungkin kalau di kayak Fahmil atau Cerdas Cermat itu kan kayak kalau sudah dengar pertanyaannya ini, oh ini sudah tahu dia jawaban apa ini. Kayak mungkin pertanyaannya belum selesai tapi sudah tahu.
1: Gitu.
0: Oke, kalau untuk Pila sendiri gimana? Pernah blank juga?
1: Pernah lah pastinya ya. Mungkin karena gugup juga. Gugup juga jadi apa yang sudah di kepala tiba-tiba kayak hilang gitu.
0: Iya sih memang ya, agak ini juga sih, agak challenges juga sih sebenarnya sih. Nah, dan pertanyaan selanjutnya lagi nih, kalau boleh mengulang waktu nih, semisal nih, kalau teman-teman bisa mengulang waktu, kira-kira ada nggak yang pengen teman-teman perbaiki gitu?
3: Kalau saya di Manokwari sih.
0: Apa tuh kira-kira?
3: Karena di Manokwari itu cuma beda 50 poin untuk masuk 50 final.
0: 50 poin. Waduh.
3: Setengah soal lah. Jadi mungkin mau belajar, kita itu lemahnya di tebak lagu. Jadi mungkin mau perdalam itulah.
0: Oke, berarti yang ingin diperbaiki sama Adi itu ya. Oke. Nah, kalau untuk kelas sendiri gimana?
1: Kalau mau diulang mungkin saya mau kayak lebih serius hafalannya lah kan. Sebelumnya mungkin ada kayak malas-malasnya.
0: Iya.
1: Mau diseriusin jadi.
0: Mau lebih serius.
1: Iya, mau lebih serius ya.
0: Berarti sebelumnya mungkin dirasa maksudnya kayak agak-agak kadang kan rasa jenuh. Mas itu kan wajar ya, apalagi kayak kadang tuh mungkin karena udah pressure ini provinsi nih, jadi kayak kadang tuh kayak makin besar tantangannya tuh kayak kadang ngerasa malas juga, kadang makin besar gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya tentunya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, namun sebelum itu teman pro 2 ya, buat teman-teman yang mau nanya-nanya juga soal MTQ nih ya, dan juga Fahmil Quran ya, tentunya masih bersama kami di Pro 2 Fak-Fak di 0811-4894-990, atau teman-teman bisa aja langsung kunjungi live YouTube kami di RRI Fak-Fak Official, dan juga kami juga sudah ada di RRI Digital teman Pro 2, dan juga buat teman-teman yang mau nanya langsung aja ke live chat kami di RRI Digital. Oke, teman Pro 2, keseruan sore hari ini ya tentunya masih banyak pertanyaan juga. Dan sebelum itu kita break lagi untuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya buat teman-teman. Pokoknya untuk keseruan sore hari ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yo, teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oh, kita teman Pro 2 tentunya masih bareng kami ya di sore ceria teman Pro 2 nih. Dan bagi teman Pro 2 yang gak kerasa juga, kita udah sampai ke penghujung acara obrolan hari ini teman Pro 2. Dan sebelum kita tutup ya obrolan kali ini, Vila dan juga Adi, mungkin bisa gak kalian masing-masing dari kalian kasih satu pesan ya buat anak-anak muda Fak-Fak yang mungkin juga sedang ingin atau sedang berproses juga mengejar mimpi yang sama seperti kalian nih.
2: Untuk yang mau mungkin mengikuti MTQ khususnya Fahmil, mungkin pesan-pesan saya kalau kalian mau ikut ya harus serius, supaya bisa juara lah. Terus dengarkan kata-kata pembina kalian, karena itu yang terbaik juga bagi kalian kan. Terus pokoknya fokus menghafal lah, menghafal
1: itu aja. Fokus. serius ya. Oke, kalau dari Adi sendiri gimana nih?
3: Kalau dari saya sih buat yang mau fokus di Fahmil, saya sama sih fokus dalam menghafal materi, terus perdalam. Kalau udah bisa, kalau udah pernah juara misalnya, jangan puas, terus lagi bisa lebih lagi daripada itu. Terus kita kan umurnya udah tidak bisa ya di Fahmil. Jadi mungkin buat yang setelah-setelah kita harus nasional lah untuk Fak-Fak.
1: Harus nasional untuk bawa nama Fak-Fak ya. Oke. Ada lagi?
3: Itu aja.
1: Oke, teman Pro 2 ya. Itu pesan-pesan dari narasumber keren kita hari ini teman Pro 2. Dan itu berarti teman Pro 2 kita bakal berakhir obrolan hari ini. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah stay tune terus di 89 FM, dan juga buat teman-teman yang lagi mantau-mantau di live YouTube kami LRI Fak-Fak Official. Oh nih, sebelum penutup nih ada komen dari Kak Adifa. Sukses selalu buat Ananda berdua, Vila dan Adi.
2: Terima kasih.
1: Oke, teman Pro 2. Mungkin ini aja teman-teman ya, mungkin gak ada komen lagi dari teman-teman kita YouTube. Dengan itu teman-teman ya, Sukli izin nutup obrolan kali ini. Thank you buat Adi dan juga Vila ya, sudah datang mengisi acara hari ini ya, menemani ruang dengan teman Pro 2 tentunya dengan sharing-sharing yang memotivasi juga buat teman-teman yang lain. Oke, dengan itu teman Pro 2 mungkin bisa say-say dada-dada ke kamera. Oke, teman-teman ya, pokoknya buat keseruan berikutnya teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Yo, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria. Oke, teman Pro 2. Nah, setelah tadi kita udah seru-seruan ya, tentunya bareng narasumber, obrolan seru, menarik, dan juga inspiratif. Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke sesi santai nih, teman Pro 2 ya, di sore hari ini. Sukli masih temani juga tentunya sore teman-teman dengan lagu-lagu pilihan yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. Dan by the way, Sukli mau buka jalur buat teman-teman yang mau titip salam, titip pesan ya, request lagu ke teman, pacar, saudara, ataupun keluarga ya. Boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2 ya, inilah lagu yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2. Tiga lagu pertama dari Lyodra dengan judulnya Pura-Pura, kemudian dari Jisoo dengan judulnya Earthquake, dengan kemudian ada The Baku Cakar dan Paul Partohab dengan judulnya Terserah. Oke teman Pro 2, langsung aja kita dengar bareng-bareng, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Clarkson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa

0: Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Clarkson. Esensi buku, Rodua Fakfa, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Lawas dengan apa yang pro 2 fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman pro 2. Dan tentunya masih bareng Sukli ya, teman pro 2 di edisi sore ceria nih teman pro 2. Dan kita udah masuk juga tentunya di nuansa-nuansa sunset teman pro 2 ya. Kita dapat requestan dari Kak Nurul nih teman pro 2, tentunya dengan lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto teman pro 2 dengan judulnya Sumpah Mati teman pro 2. Nah langsung aja kita puterin teman-teman ya, single terbaru dari Selena Grace teman pro 2 ya, lagu kemenangan. Dan juga, oh ya, ini lagu kemenangan ya. Lagu kemenangan ya dari Indonesian Idol Grand Finals ya, dari Grand Finalsnya Indonesian Idol nih teman pro 2. Ya penasaran sama lagunya kayak gimana, langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hypebeast abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hypebeast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Yo Tang Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. And by the way, sekarang kita udah masuk ke pukul 18.00 teman Pro 2 dan tentunya akan masuk ke nuansa-nuansa maghrib teman Pro 2, tapi tentunya Supri juga masih temani ya dengan beberapa lagu pilihan ya sebelum kita masuk ke waktu maghrib teman Pro 2. Jadi buat teman-teman untuk keseruan berikutnya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Malah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya, Ti.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Innasolata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu
2: Teman kedua, teman terbaik kamu, Sukli selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psychology Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Yota Mompro 2 itulah deretan lagu pilihan yang sukses sajikan untuk teman-teman Pro 2 semuanya ya. Semoga dapat menemani ruang dengan teman-teman Pro 2 tentunya dengan nuansa yang santai ya. Dan juga bisa membuat teman-teman semuanya rasa lebih happy, lebih plong ya teman-teman Pro 2 ya. Dan by the way teman-teman Pro 2 nanti di pukul 19.00 Supli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin hal-hal santai teman-teman Pro 2 tentunya ya. Dan buat teman-teman semuanya, pokoknya ya yang mau request lagu boleh banget teman-teman Pro 2 langsung. Masih open jalur juga kok. Jadi buat teman-teman langsung aja ya. Jangan lupa WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
3: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Eh, tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
3: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
3: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

Yo, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Sukri di edisi sore ceria, teman Pro 2. Dan by the way, di edisi kali ini ya, di segmen kali ini teman Pro 2, Sukri bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik mending punya waktu atau punya uang. Ini topiknya ya, kita bawa santai-santai aja teman Pro 2 ya, untuk satu jam terakhir di edisi sore ceria kali ini teman Pro 2. Oke, halo semuanya teman Pro 2 ya. Gimana nih teman-teman semuanya malam hari ini ya, gimana, aman? Lagi santai di rumah mungkin, yang masih di jalan pulang, atau mungkin lagi nongkrong nih teman-teman sama teman-teman yang lain. Kalau di kota Fak-Fak ya, mungkin jam-jam segini tuh juga udah lumayan orang-orang udah pada mau keluar nih buat nongkrong nih. Apalagi ini malam apa nih? Oh, masih malam Rabu ya, aduh. Ya, meskipun bukan malam-malam nongkrong yang banyak banget, tapi biasanya kan orang masih ini ya, habis melepas lelah ya. Pokoknya ya, teman-teman dulu ya, habis melepas lelah ya, mau nongkrong bentar, ngopi bentar ya. Oke, teman-teman dulu, jadi malam ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kelihatannya itu sederhana ya, tapi kalau dipikir-pikir teman-teman lumayan juga ya, bikin mikir-mikir juga nih. Pertanyaannya adalah, kalau harus pilih, mending punya banyak waktu atau punya banyak uang? Nah, teman-teman semuanya jangan, gak usah buru-buru jawab ya, gak apa-apa ya. Karena dua-duanya ini sama-sama penting, teman-teman dua. Nah, teman-teman coba bayangin ya, ada orang yang punya uang banyak banget nih ya, banyak banget ya. Mau makan apa tinggal pesan, mau liburannya kapan aja tinggal cekat ya. Tapi masalahnya teman Pro 2, dia ini sibuk terus ya, bangun pagi kerja, malam masih kerja, akhir weekend juga kerja ya, sampai-sampai gak sempat ketemu keluarga, gak sempat nongkrong, bahkan gak sempat menikmati hasil kerja kerasnya sendiri. Nah, di sisi lain teman Pro 2, ada juga orang yang punya banyak waktu luang, bisa santai, bisa jalan-jalan, bisa kumpul keluarga kapan aja. Tapi uangnya tuh pas-pasan teman Pro 2, mau healing ya harus mikir dua kali ya, mau beli barang impian juga harus nabung lama nih teman Pro 2. Nah loh, kalau teman-teman semuanya gimana? Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Karena jujur aja ya, zaman sekarang ya banyak anak muda yang sedang banget ya mengejar dua hal itu sekaligus ya. Mau punya uang yang cukup, tapi juga gak mau kehilangan waktu untuk menikmati hidup nih teman-teman dua. Nah, kadang memang kita terlalu fokus ya cari cuan sampai lupa menikmati hari ini teman-teman dua. Tapi ya, tapi nih kadang kita juga terlalu santai ya sampai lupa menyiapkan masa depan. Nah makanya malam ini kita coba cari jawabannya bareng-bareng teman-teman dua. Kalau teman-teman dikasih pilihan, punya uang 100 juta tapi punya waktu luang 1 jam sehari, atau punya waktu luang seharian tapi uang pas-pasan, teman-teman pilih yang mana? Kirim jawaban teman-teman semuanya di WhatsApp Pro 2 ya, di 0811 4894 99. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: Terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Esensi buku Pro2FakFak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda.

0: house?
1: Mr. Almost a Billionaire.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Yota Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kalau kita Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria, teman Pro 2. Dan kita masuk ke segmen kedua, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, kalau kita perhatikan ya, banyak banget anak muda sekarang itu sering bilang dua kalimat ini. Duh, gak ada uang, dan duh, gak ada waktu. Nah, padahal teman-teman ya, kalau dipikir-pikir nih, sehari itu tetap 24 jam. Sama seperti orang-orang sukses yang kita lihat di media sosial, teman Pro 2. Nah, lalu, kenapa rasanya waktu itu selalu kurang, teman Pro 2? Nah, mungkin karena sekarang distraksinya juga makin banyak, teman Pro 2. Baru buka HP 5 menit, tahu-tahu udah 1 jam scrolling nih, teman Pro 2. Mau belajar sebentar, malah nonton film ya. Mau tidur cepet nih, malah buka medsos, teman Pro 2 ya. Malah buka medsos, kebablasan sampai tengah malam. Nah, tanpa sadar teman-teman ya, waktu yang sebenarnya banyak jadi terasa sedikit ya. Sama halnya dengan uang. Kadang kita merasa uang kurang bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena pengeluarannya lebih besar dari kebutuhan. Diskon dikit langsung check out ya. Lihat tren baru langsung pengen ngikut-ngikut ya. Lihat teman beli sesuatu langsung kayak merasa harus punya itu juga ya. Padahal belum tentu kita benar-benar membutuhkannya, teman Pro 2. Nah, mungkin sebenarnya pertanyaannya bukan pilih waktu atau uang, tapi bagaimana cara mengelola waktu dan uang dengan lebih baik. Kata teman Pro 2, percuma punya uang banyak ya kalau kesehatan terganggu, dan percuma punya waktu banyak kalau nggak digunakan untuk hal yang bermanfaat. Makanya penting banget buat kita belajar, teman Pro 2, menyeimbangkan keduanya. Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling sibuk, tapi bagaimana kita bisa tetap produktif sambil tetap menikmati hidup. Oke, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi segmen selanjutnya tentunya dengan topik yang sama. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Yo Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke Tom Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria Tom Pro 2. And by the way, kita masuk lagi ke segmen ketiga Tom Pro 2 dengan topik kita nih Tom Pro 2. By the way, setelah ngobrol panjang ya lebar ngomong-ngomong banyak malam hari ini ya, mungkin kita bisa sepakat teman-teman bahwa sebenarnya tidak ada jawaban mutlak antara waktu dan uang nih Tom Pro 2. Karena pada akhirnya nih ya, kita tuh membutuhkan keduanya. Uang memang penting ya, dengan uang kita bisa memenuhi kebutuhan, membantu keluarga, mengejar mimpi, bahkan membuka peluang baru Tom Pro 2. Tapi waktu juga gak kalah penting ya, karena waktu yang hilang gak bisa dibeli kembali Tom Pro 2. Uang yang hilang masih bisa dicari ya, tapi waktu yang terlewat tidak akan pernah kembali Tom Pro 2. Makanya banyak orang yang ketika masih muda itu mengejar uang tanpa henti dalam Pro 2. Lalu ketika sudah berhasil ya, mereka tuh justru mencari waktu untuk menikmati hidup ya. Jadi mungkin tujuan kita bukan memilih salah satu, tapi menciptakan keseimbangan dalam Pro 2. Bekerja keras iya ya, mengejar mimpi juga iya, cari cuan ya tentu saja iya ya. Tapi jangan lupa istirahat, jangan lupa ketemu keluarga, jangan lupa tertawa bersama teman, dan jangan lupa menikmati proses hidup yang sedang kita jalani hari ini teman Pro 2. Dan ya, karena hidup bukan hanya soal tujuan akhir teman Pro 2 ya, tapi juga tentang perjalanan yang sedang kita lalui teman Pro 2. Nah teman-teman ya, kalau malam ini teman-teman diberi kesempatan menjawab sekali lagi nih pertanyaan tadi nih teman Pro 2. Mending punya banyak waktu atau punya banyak uang nih Tom Pro 2? Atau justru kalau dari teman-teman punya jawaban ketiga? Oke, boleh banget teman-teman langsung kirim aja pendapat kalian di WhatsApp 0811 4894 990. Oke Tom Pro 2 ya, gak kerasa juga 1 jam sudah kita habiskan bareng malam ini. Seru banget teman-teman ya, ngobrol soal mending punya waktu atau punya uang ini. Semoga dari obrolan santai kita malam hari ini ada sesuatu yang bisa dibawa pulang teman Pro 2 ya, bahwa hidup bukan cuma soal mengejar sebanyak-banyaknya uang, tapi juga bagaimana kita menghargai waktu yang kita punya. Buat yang tadi udah ikut berbagi cerita, pendapat maupun curhat tipis-tipis lewat WhatsApp dan media sosial Pro 2, thank you banyak-banyak teman Pro 2 ya. Tetap semangat menjalani aktivitas, mengejar mimpi, dan jangan lupa sisihkan waktu untuk diri sendiri teman Pro 2 ya, untuk keluarga dan orang-orang yang berarti di hidup kalian teman Pro 2. Oke, karena itu juga teman Pro 2 ya, itu juga akhir dari obrolan kita malam hari ini teman Pro 2. Saya Sukri yang bertugas di sore ceria Pro 2 ya, dari Fak-Fak pamit undur diri teman Pro 2. Terima kasih sudah menemani perjalanan siang hingga malam hari bersama kami. Tapi tenang, malam ini teman-teman belum berakhir tentunya ya, karena teman-teman ya yang bakal menemani aktivitas teman-teman di jaga malam kali ini, teman-teman bakal ditemani bareng Kak Windy di jaga malam. Oke teman Pro 2, saya Sukli mengucapkan terima kasih. Selamat beristirahat untuk yang sudah selesai beraktivitas. Hati-hati jalan untuk yang masih dalam perjalanan, dan tetap jaga kesehatan. Saya undur diri, Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Jika malam, jangan galau. Malam-malam, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fokok, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy. Tentunya di edisi Jaga Malam nih. Kalau tadi di Spada, kok Spada sih? Kalau tadi di Sore Ceria kalian udah ditemenin sama Kak Sukli, sekarang di Jaga Malam kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fokok. Seperti biasa, sebelum informasi, topik, dan obrolan seru lainnya dibahas, Windy punya 3 lagu pembuka segmen Jaga Malam nih. Windy punya Kemarilah Tenang dari Mahal ini, ada Close to You dari Johnny Orlando, dan One Only dari Pamungkas. So let's listen together.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Esensi buku Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi buku Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi buku Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Nah, masih bareng Windy nih. Tentunya teman-teman masih di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih. Nah, jadi sebelum kita masuk ke hal-hal berat ya teman-teman, Windy bakal menemani malam teman-teman tentu aja dengan lagu-lagu terbaik nih. Lagu-lagu terbaik yang sudah disiapkan. Judulnya aja nih Jaga Malam, tapi lagunya set-set banget nih teman-teman. Nah, sebelum ini play beberapa lagu yang udah disiapkan buat menemani malam harinya teman-teman, ini mau sekalian ini dulu nih. Mau sekalian buka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau kirim salam, mau requestan or something, teman-teman boleh langsung WA di kontak Pro, boleh langsung kontak di WA Pro 2 di 0811489499 atau teman-teman boleh langsung gabung di area digital nih teman-teman. Jadi nah untuk area digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store, itu juga udah gratis dan nggak berbayar. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal play beberapa lagu buat menemani malam harinya teman-teman. Beberapa lagu yang udah disiapin nih. Windy punya Tanpa Bicara dari Rizwana Fadila. Ada I'll Be There dari I'll Be There dari Jess Glynn. Dan Mari Bernyanyi dari Terry. So, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja check it out.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Nah itu dia tadi 3 lagu yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman nih. Tapi Windy masih ada beberapa lagu lagi nih. Jadi buat teman-teman yang malam ini mungkin baru pulang dari kantor atau baru selesai ngerjain tugas atau mungkin baru pulang dari kampus nih, yang lagi capek-capeknya, yang lagi mau beristirahat atau mungkin lagi mau apa ya, ngilangin capek, Winnie punya beberapa lagu buat menemani akhir aktivitas teman-teman di hari ini. Winnie punya 3 lagu lagi, ada Let's Kiss and Make Up dari Shania Twain, dan ada Dalam Lukaku Masih Setia dari Fatin Lewis, dan Love Hangover dari Genie dan Dominic Fick. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 nih. Ya, jangan berlama-lama lagi, langsung aja ini dia 3 lagu. Let's listen together.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman nih. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan jam 8.58. Windy bakal balik lagi di jam 10 nih. Oh, kok jam 10? Ya, karena di jam 9 seperti biasa kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta nih untuk merilai MLC Music Live Chat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Fuck. Aduh, suaranya sampai habis.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo kak. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar. Karena
1: sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya,
0: bla bla bla
1: gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih kak.
0: Ah bener itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu. Musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Iya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget terus ada orkestralnya juga sekarang terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karakter sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempat les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Bener-bener. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya. Gitu. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti mungkin kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: it's okay kok kalau misalnya lu melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, namanya Dimas Ardiwinata. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya. Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu untuk lanjutin lagu ini.
2: Jadi
0: project
2: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
2: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini buat lagu, ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan ini
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
0: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
2: Bener lagi.
0: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
2: Dan
0: nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
2: Iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain ya sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
0: Iya betul.
2: Wow, oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
2: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya gak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit. Maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu, di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
0: Orang yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia gak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka. Buka dikit aja sebenarnya. Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
2: Benar.
0: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya. Menemukan cahayanya gitu.
2: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
0: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
2: Iya lagi.
0: Tenang ya gak sih kayak.
2: Iya lagi.
1: Karena hal-hal kecil. Betul, ya, kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
0: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
0: Iya.
2: Betul. Benar.
0: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
2: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa misalkan yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diam dulu.
2: Oke, diam.
0: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu, karena itu tuh ngerileksin dulu pikiran. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
2: Dan semuanya
0: tuh terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
2: Itu dia, benar.

0: berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
0: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
2: Ah, benar.
0: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Betul. Sultan-sultan kecil, hati-hatilah.
2: Gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan, karena
0: yeah, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih, ya keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya, itu sampai situ aja. Jadi relaksin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
2: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari single ya Karatih ya, yang sebelumnya dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
2: Kenapa
1: jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
2: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
2: Yes. Wow.
0: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer. Gitu.
0: Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
2: Oh wow.
0: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
0: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
2: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Yaudah langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.
3: Music Life Chat.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya. Yeah.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Yeah. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan
1: 3 menit ya.
0: Mm-hmm. Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Terasing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Malakalah perlahan. Mm-hmm. Terus kebayang setelah itu. Ini nih, lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020, pertama yeah. kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh, 2000... sama aku salah.
2: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya.
0: Okay.
1: Nah, Salma tuh bilang, "Pih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah.
0: Mm-hmm.
1: Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu.
0: Okay.
1: Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku.
0: Okay.
1: Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Okay.
1: Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu.
0: Oh.
1: Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti...
1: yang terlibatnya juga banyak. Pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
1: Iya, yeah.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Di compare sama MIDI juga. Jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh, gitu. I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
1: Okay.
0: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Ini aja.
0: Oke. Okay.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
2: Okay. Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau ngurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate. Karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya?
2: Ngenanya tuh gak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh, aku udah deket sama kakak, gitu. Pokoknya
2: relate banget, relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku. Cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
2: Kita ingin, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita. Tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi berarti melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
1: Betul.
2: Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong, atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow, oke.
2: Nah, menarik kan?
0: Oke.
1: Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama melangkah perlahan gitu.
0: Oh, wow.
2: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, kakaknya.
0: Oke.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, benar sih. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat. We'll be right back.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya, segala macam juga ada berarti di ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
2: istri
1: udah berkuat,
2: ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: Di YouTube
0: gitu ya.
2: Sesi diskusi.
1: Ini progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya. Dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya, aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya. Karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Gitulah
0: saya nggak
2: bisa
0: ngomong apa, bro. Benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati, bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu. Betul.
1: Kayaknya upcoming EP-nya boleh
0: gak? Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Uang saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya. Sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya. Mengundang kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP. Bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Makasih.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

Masih saya di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman-teman kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, dan masih bareng Windy nih teman-teman. Kalau tadi di jam 9 sampai jam 10 kita sudah sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk merelay MLC. Nah, di jam 10 sampai jam 11 ini kita bakal ngobrol santai aja nih ya. Tapi sebelum kita ngobrol santai, seperti biasa Windy punya 3 lagu pembuka sesi di jam 10 ini nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Nah, 3 lagu yang tadi Winnie bilang ada tunjukkan dari Afgan dan Raisa, Don't Leave Me Alone dari Anne Mary, start bahasa Inggris lagi, dan Hari Ini dari Isyana Saraswati. So let's listen together, enjoy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Jo Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Nah, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih, dan tentunya masih bareng Winnie di edisi Jaga Malam. Nah, teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang udah Winnie play buat menemani malam harinya teman-teman nih. Tapi Winnie masih punya beberapa lagu lagi nih buat menemani aktivitas malam harinya teman-teman nih. Mungkin yang lagi di jalan atau mungkin lagi nongkrong. Tapi kalau orang lagi nongkrong gak mungkin denger radio gak sih? Atau mungkin lagi mau siap-siap untuk tidur, karena sekarang memang jamnya juga menunjukkan jam tidur ya. Atau mungkin yang lagi galau, tapi ini Jaga Malam ya teman-teman, jadi jangan galau nih. Nah, untuk menemani malam hari ya teman-teman, Windy punya 3 lagu lagi. Ada Number One Girl dari Rose, Apakah Ku Jatuh Cinta dari Serena, dan Semua Akan Indah Pada Waktunya dari

disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Instagram @RRI_pro214.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman nih. Nah, untuk penutupan di sesi jam 10 ini, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 10.53. Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman nih. Nah, setelah ini bakal ada jazz music dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 nih teman-teman. Jadi Windy mau pamit undur diri dari sekarang nih, karena tidak berasa Windy sudah menemani ruang dengar ya teman-teman dari pukul 8 sampai dengan pukul 10 menjelang pukul 11 nih. Tapi jangan khawatir, nanti kita bakal ketemu lagi di akhir siaran. So ini dia 3 lagu, ada Blueberry Ace dari Max, ada Aku Bukan Boneka dari Rini Wulandari, dan Give Me The Reason dari James Bay. Langsung aja, let's all listen together. Enjoy!

kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita Indonesia, kita Pancasila.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi nih jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Rabu 15 Juli 2026, dari Jalan Kapten Petan DM 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Kembali lagi di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng Bunga Kutangkas di sini. Morning person atau baru morning person atau belum tidur? Kalau Bunga sih tim tidur ya, pastinya kita morning person ya. Oke, okay, seperti biasa kita edisi Rabu ya, 15 Juli 2026. Tidak rasa kita udah di pertengahan bulan lagi ya teman-teman. Dan tentunya di Rabu edisi Spada ya, segmen Spada lebih tepatnya, edisi Rabu segmen Spada 2026 ini, 15 Juli ya, kita bakal ikuti bersama di jam 5 tentunya, seperti hari-hari sebelumnya ya, yaitu segmen 1 jam pertama dengan Jazz Musik Pro 2. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya di jam 6 dengan topik-topik perkiraan cuaca untuk hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada agenda di luar ruangan, sudah bisa wanti-wanti nih di wilayah mana aja yang diperkirakan hujan serta pukul berapa. Oke, okay? Dan seperti biasa juga buat teman-teman, nanti Bunga bakal buka jalur di jam 6. Jadi pagi ini kita tidak buka jalur dulu ya. Ada topik-topik pilihan yang akan kita bahas bersama. Untuk itu tetap stay tune aja di Pro 2 Fak-Fak ya, tentunya teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
2: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
1: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
2: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pro2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro2.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pro 2 FM Jazz Music.
1: FM terbaik.
0: Pro 2.
2: Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila definisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Tentunya masih bareng Bunga di sini. Dan waktu di studio menunjukkan pukul 6 lewat 5 menit ya, untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tadi Bunga cek perkiraan cuaca, ternyata belum dikirim teman-teman. Sambil menunggu perkiraan cuaca, tentunya Bunga buka jalur dulu di WhatsApp 0811489490. Bagi teman-teman yang mau request lagu, kirim-kirim salam, atau mungkin mau kasih ucapan ulang tahun untuk yang hari ini ulang tahun, boleh sekali ya tentunya. Oke, dan tentunya selama satu jam ke depan kita lebih bahas tentang santai aja ya, topik santai, lagu, buka jalur, dan pastinya juga buat teman-teman yang mungkin mau join untuk jam 7 nanti ya, terkait dengan topik seputaran dengan rekomendasi sarapan pagi, boleh sekali join nanti ke WhatsApp yang sama. Ada 3 lagu, Jangan Takut dari Semi, ada juga Tunggu Aku, Jangan Cepat-cepat dari Mark Natama, dan ada Fake Happy dari Paramore.

0: teman, hidup ini penuh kesibukan. Namun di balik segala rutinitas, jangan lupa bahwa hakikat hidup adalah beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hati terasa tenang. Ibadah bukan beban, tapi sumber kekuatan. Yuk, kita jaga semangat beribadah karena ketaatan hari ini adalah bekal untuk hari esok.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Oh, ini toh video.
2: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih ada 3 lagu lagi, kita buka jalur dulu nih. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan untuk request lagu, atau mungkin jam 7 nanti mau bergabung di WhatsApp untuk kasih rekomendasi sarapan pagi yang sehat, boleh join ke WhatsApp 0811-4894-990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman-teman Pro 2. Bunga tungguin ya tentunya. Masih ada 3 lagu lagi nih. Ada You Better Believe Me dari Raisa, ada Sapur dari Ed Sheeran, dan juga ada Benar Salah dari Danada.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Humble sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
4: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Tiga lagu terakhir teman Pro 2 Bunga putar untuk menutup jam 6 kita. Sampai ketemu di jam 7 dengan topik seputaran rekomendasi sarapan pagi yang sehat tentunya untuk teman Pro 2 memulai hari, khususnya yang beraktivitas padat ya. Tetap stay tune aja, nanti Bunga bakal balik lagi. Cuaca pagi ini Bunga update dulu ya tentunya, karena belum ada perkiraan cuaca untuk hari ini. Cuaca pagi ini cukup cerah, Bunga berharap semoga sampai dengan malam hari tidak hujan, agar aktivitas teman-teman semua bisa terlaksana dengan baik. Oke, cukup berawan ya teman-teman, cukup berawan, tapi cerah sekali. Bunga suka cuaca seperti ini, kenapa? Karena pastinya cerah-cerah cantik ya. Oke, tiga lagu dulu, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: together, we live in peace.
1: Pukul 7 lewat 11 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pro 2. Kita udah masuk ke info seputaran dengan rekomendasi sarapan pagi yang sehat beserta dia punya manfaat tentu ya. Yang pertama nih ada oatmeal plus buah. Oatmeal itu kaya akan serat dan membantu menjaga kenyang lebih lama, ditambah lagi dengan buah seperti pisang, apel atau pepaya yang mengandung vitamin dan juga mineral. Untuk manfaat sendiri pastinya menjaga kesehatan pencernaan, memberi energi secara bertahap, membantu mengontrol kadar gula darah tentunya. Nah, kemudian juga ada telur rebus dan juga oatmeal sayur. Telur mengandung protein berkualitas tinggi yang penting untuk otot dan juga daya tahan tubuh, serta manfaatnya yang pertama membantu fokus dan konsentrasi, membuat kenyang lebih lama dan baik untuk pertumbuhan serta perbaikan sel tubuh teman-teman.

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Calderius! Ingat. Kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 FM.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Oke, okay, teman Pro 2, kita next lagi masih dengan rekomendasi sarapan pagi yang sehat beserta manfaatnya. Ada roti gandum dan juga selai kacang nih. Kombinasi karbohidrat kompleks dan juga protein yang cocok untuk memulai hari. Ini ada manfaatnya, ada 3. Yang pertama yaitu menambah energi, menjaga stamina saat beraktivitas, mendukung kesehatan jantung tentunya. Nah, ada pun yogurt dan juga buah segar. Pastinya ini pilihan praktis ya teman Pro 2 yang kayak akan probiotik dan juga vitamin. Untuk manfaat pastinya menjaga kesehatan usus, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu penyerapan nutrisi yang baik. Nah, sebelum lanjut lagi nih di rekomendasi sarapan selanjutnya, Bunga punya 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. Ada Pikiran Yang Matang dari Perunggu, ada juga Gabriela dari KCI, dan ada 18 Bridge dari Grand Day.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih dengan rekomendasi sarapan pagi yang sehat tentunya beserta manfaatnya, teman Pro 2, ada smoothie buah nih. Ini campuran buah-buah seperti pisang, mangga, dan juga susu rendah lemak yang di blender. Untuk manfaatnya pastinya kaya akan vitamin dan antioksidan, menyegarkan tubuh dari pagi hari ya, dan cocok untuk yang tidak sarapan berat. Nah, Bunga mau jelaskan sedikit kenapa sih sarapan itu penting ya. Karena ada orang yang tim sarapan pagi, ada juga yang tidak sarapan pagi. Nah, yang pertama, kalau untuk teman-teman yang tim sarapan pagi, terutama seperti Bunga yang memang aktivitasnya sudah dari pagi ya teman-teman, pastinya untuk mengisi energi setelah semalaman tertidur, kemudian membantu meningkatkan membantu meningkatkan konsentrasi dan produktivitas dan menjaga mood tetap baik. Nah, ada juga nih teman Pro 2, tentunya membantu mengontrol rasa lapar ya di siang hari. Jadinya kalau teman-teman yang udah sarapan pagi, yakin dan percaya siangnya tuh udah tidak terlalu merasa lapar dan pastinya tidak terlalu makan siang yang banyak teman-teman, karena paginya sudah sarapan.

0: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang. Last

Dua lagu terakhir ya, Bunga putar untuk menutup jam 7 kita sekaligus dengan topik kita tadi seputaran rekomendasi sarapan pagi yang sehat tentunya beserta dia punya manfaat. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 Fak-Fak, nanti Bunga bakal balik di jam 8 tentunya dengan topik seputaran rekomendasi olahraga ringan tentunya beserta dia punya manfaat. Dan di satu jam terakhir nanti kita bakal streaming YouTube karena ada topik pembahasan yang akan kita bahas spesial ya tentunya di satu jam terakhir edisi Spada. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia dua lagu terakhir untuk menutup jam 7 kita.

0: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pukul 8 lewat 8 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Kita udah ikuti satu lagu untuk membuka jam 8 kita, teman Pro 2. Di topik dengan seputaran olahraga ringan yang cocok dilakukan di pagi hari. Nah, pagi hari adalah awal waktu yang tepat untuk menggerakkan tubuh sebelum memulai aktivitas. Tidak perlu olahraga yang berat-berat, teman. Cukup 10 sampai dengan 20 menit saja sudah bisa memberikan banyak manfaat. Contoh yang pertama ada rekomendasi olahraga yaitu jalan kaki nih teman-teman. Walaupun jalannya cuma santai-santai ya. Nah, jalan kaki di sekitar rumah atau lingkungan sekitar itu bisa menjadi pilihan paling mudah. Untuk manfaat melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina, membantu menjaga kesehatan jantung. Nah, adapun peregangan atau stretching, lakukan gerakan sederhana untuk leher, bahu dan juga punggung serta kaki untuk manfaat mengurangi kekuatan otot, meningkatkan fleksibilitas tubuh dan membuat tubuh lebih rileks, teman Pro 2. Nah, ini ada 3 rekomendasi lagi yang akan Bunga bacakan, tapi kita ikuti bersama dulu beberapa lagu berikut ini. Dan buat teman-teman yang mungkin punya rekomendasi olahraga ringan yang pas ya untuk dibagikan ke teman Pro 2 yang lain, boleh sekali join langsung yuk ke WhatsApp 0811 4894990 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Oke, kita masih dengan topik yang sama teman Pro 2. Kita next lagi tentunya masih dengan rekomendasi olahraga ringan. Ini ada jogging ringan nih. Nah, bagi yang ingin sedikit lebih aktif, jogging ringan dengan durasi waktu 10 sampai 15 menit ini bisa jadi pilihan ya teman-teman. Untuk manfaatnya pastinya yang pertama membakar kalori, kemudian meningkatkan kebugaran dan membantu menjaga berat badan ideal. Nah, adapun senam pagi, ini putar musik favorit kamu, lakukan gerakan senam sederhana. Banyak udah tutorial di YouTube, teman-teman. Untuk manfaat pastinya meningkatkan suasana hati, membantu tubuh lebih segar dan melatih karbohidrat tubuh. Nah, ada juga nih, naik turun tangga, teman-teman. Jika tidak sempat keluar rumah, manfaatkan tangga yang ada. Ini padahal biasa kita lihat tangga-tangga itu adalah salah satu tempat yang kadang kita malas untuk kesana karena mesti naik kan, dan itu capek juga tuh lutut-lutut kaki-kaki, apalagi untuk yang umur sudah lanjut. Tapi ternyata tangga ini bisa menjadi salah satu alat yang bisa kita pakai untuk olahraga dan melatih kaki kita. Nah, untuk manfaat yang pertama pastinya sudah Bunga sebutkan tadi, yaitu melatih kaki. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung, itu sudah pasti juga. Dan yang ketiga, membantu membakar energi. Itu dia tiga rekomendasi olahraga lagi tentunya dari Bunga untuk teman Frodo yang ada di rumah, bisa menjadi opsi atau pilihan untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, sebelum aktivitas hari ini dimulai, jangan lupa untuk berikan waktu untuk tubuh kita ya, bergerak sedikit untuk pemanasan biar tidak kaget pada saat menyambut kerjaan ataupun aktivitas yang berat-berat. Dan pastinya jangan lupa untuk konsumsi air putih, itu penting teman-teman, karena air putih itu dapat mengembalikan ion kita serta mengurangi yang namanya dehidrasi. Minum sebelum dan sesudah melakukan aktivitas olahraga.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan

khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Oke teman Pro 2, kita masih lagi lanjut ya dengan topik kita seputaran dengan rekomendasi olahraga ringan. Tentunya ada beberapa rekomendasi olahraga ringan yang tadi sudah Bunga bahas, tentunya untuk menjadi opsi atau pilihan buat teman Pro 2 yang lagi ada di rumah, yang mungkin bingung nih mau beraktivitas pagi apa ya yang ringan-ringan supaya tubuh tuh tidak kaget kalau melakukan aktivitas yang lainnya. Oke.

Okay. Karena berhubung bentar lagi udah jam 9, Bunga bakal putar 3 lagu tentunya. Dan Bunga ingatkan kembali untuk teman-teman semua, tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, karena jam 9 nanti kita bakal ada topik menarik.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cannot shake.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah